0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

BD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kembali pendengar RBD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya tentunya di program Morning Show ya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis ya, 25 Juni 2026. Dan seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Morning Show, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Novani hadirkan lagu dari miliknya Enmesh dengan Tiba-Tiba ya. Tiba-tiba ingin makan, ingin sarapan apa gitu pendengar ya. Untuk kesempatan pagi hari ini loh ya, buat Anda mungkin yang belum sempat sarapan pagi ya, namun sudah berada di tempat pekerjaannya untuk pagi hari ini, pastikan jangan melewatkan sarapan pagi tentunya ya. Kalau belum sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar aktivitas yang kita sedang kerjakan ya bisa berjalan dengan baik. Kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri tentunya ya. Dan pastinya sarapan paginya nggak perlu yang terlalu berat-berat gitu pendengar ya. Mungkin bisa dengan mengkonsumsi yang ringan-ringan aja gitu pendengar ya. Mungkin bisa makan roti ya, satu buah roti dengan ditemani secangkir teh atau susu ya, atau mungkin juga yang biasa mengkonsumsi kopi ya di pagi hari. Boleh banget tentunya ya pendengar ya, asal tidak berlebihan ya. Dan kalau mau sarapan paginya dengan mengkonsumsi nasi, boleh juga tentunya pendengar ya. Apapun itu tentunya pastinya agar tubuh Anda bisa menjadi lebih bersemangat ya, dan lebih bertenaga lagi tentunya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, cukup minum air putih tentunya ya pendengar. Dan oke, baik pendengar, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan tetap semangat untuk semuanya dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada, dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga boleh bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda masih tetap setia bergabung ya bersama kami di frekuensi 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM, RPD Kutim.

ROB Deku Team 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar, langsung aja ya untuk sesi kali ini yang sudah menghantarkan kebersamaan kita lagu dari miliknya Noah ya, Wanitaku, yang sudah membawa kebersamaan kita di sesi kali ini tepat di menit 20 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani bagikan informasi ya di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan seperti biasanya, informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Sangkulirang, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan, pendengar, yang mendominasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 66 hingga 99%, pendengar. Pendengar di semua 9.4 FM, jadi secara keseluruhan ya, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan ya di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya, untuk wilayah Kota Sangatta, Novani juga akan menghadirkan informasi selengkapnya ya terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Dan informasi terkait cuaca ini juga masih kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 81% dan kecepatan angin 7,1 km per jam. Ya, memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 3,8 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 73% dan kecepatan angin 9,1 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin 6,2 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85% dan kecepatan angin 1,9 km per jam. Dan bergeser ya, di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 94% dan kecepatan angin 5,1 km per jam.
Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan dan khusus juga untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Hari Kamis ya, 25 Juni 2026. Oke, dan pendengar selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa ya mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG ya di handphone Anda. Jika Anda belum mendownload aplikasi Info BMKG, silahkan Anda bisa mendownload ya aplikasi Info BMKG bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar ya. Dan tentunya melalui aplikasi Info BMKG Anda juga bisa mendapatkan informasi ya terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, gue dengar ini ada satu informasi ya terkait sensus ekonomi tahun 2026 yang saat ini tengah dijalankan ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, terkait sensus ekonomi 2026 yang mana seperti yang diketahui bahwasanya saat ini sedang memasuki tahap pendataan lapangan. Dan pendengar, jika petugas datang ke tempat usaha atau rumah Anda, pastikan ya petugas menggunakan rompi dan ID card resmi BPS ya, atau Badan Pusat Statistik, sebagai tanda pengenal. Dan dalam kondisi tertentu, petugas juga dapat menunjukkan surat tugas resmi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi namun tidak dapat menunjukkan identitas resmi, segera lakukan konfirmasi ke kantor BPS terdekat. Dan oke, baik, berger. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat ya untuk bijak ya dalam menyikapi informasi dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Partisipasi Anda juga sangat berarti untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan Indonesia. Dan pendengar, data yang dikumpulkan pastinya dilindungi ya oleh undang-undang dan tidak boleh dipublikasikan ya maupun disebarluaskan dalam bentuk apapun. Ya, hal ini juga sejalan ya dengan surat edaran yang sudah diterbitkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Februari 2026 perihal permohonan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dijalankan ya, yang akan dijalankan dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026, pendengar. Dan adapun petugas Badan Pusat Statistik atau BPS ya dalam sensus ekonomi meminta data-data ya yang mencakup identitas diri, kemudian profil sosial serta rincian dari kegiatan usaha. Di mana seluruh informasi ini bersifat rahasia dan pastinya juga dijamin ya pendengar oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik saja. Dan oke, baik, berger, pastikan ya untuk memverifikasi identitas petugas yang datang. Petugas resmi BPS ini wajib ya dilengkapi dengan tanda pengenal, ID card, rompi, dan surat tugas resmi dari BPS. Ya, dan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kutai Timur menghimbau ya kepada masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pendengar ya. Oke, baik, berger di 99.4 FM ya. Masih bersama dengan Novani di program Morning Show tentunya untuk edisi siar hari ini Kamis ya 25 Juni 2026. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Baik yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM atau yang saat ini mungkin juga tengah mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya
di rpd.kutaitimur.gov.id maupun di aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden ya di kesempatan pagi hari ini. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya tentunya pada kesempatan pagi hari ini.

Berger di 99.4 FM. Ya, kalau tadi juga sudah Novani informasikan ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya secara keseluruhan. Di mana dalam satu hari ini cuaca berawan ya hingga hujan ringan ya masih mendominasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pada hari ini ya Kamis 25 Juni 2026. Ya, semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini, terutama buat Anda pendengar ya yang lebih beraktivitas di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, dan tetap semangat aja untuk semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pastikan Anda menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur, peduli,
3: mandiri,
2: disiplin,
4: tanggung jawab,
5: kerja keras,
6: sederhana,
7: adil.
8: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen. 99.4 FM.
9: Oh yeah.
8: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.

9.4 FM bersama kita Jardel. Siap untuk diketahui bersama bahwasannya komunitas pecinta alam dan pariwisata My Trip My Adventure atau MTMA Kutai Timur ya bersiap menggelar agenda penjelajahan bertajuk Explore Kombeng pendengar ya. Di mana kegiatan yang diinisiasi bersama MTMA Kecamatan Wahau ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari yakni pada Sabtu dan Minggu tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Di mana aksi penjelajahan ini bertujuan ya untuk mengangkat kembali potensi wisata tersembunyi yang ada di wilayah pedalaman Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Kombeng, pendengar. Nah, ini ada dua destinasi utama yang menjadi fokus eksplorasi kali ini di Kecamatan Kombeng, pendengar ya, yaitu keindahan aliran sungai berbatu di Selek Segum dan eksotisme magis ya dari Gua Kombeng, pendengar. Ya, pendengar di semua 9.4 FM, Ketua MTMA Kutai Timur Soraya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan komunitasnya untuk mempromosikan pariwisata daerah khususnya di Kabupaten Kutai Timur ya. Menurutnya, Kutai Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang belum sepenuhnya terekspos oleh wisatawan luas. Ya, melalui tagar Enjoy Kutai Timur, pendengar ya, diharapkan kegiatan Explore Kombeng ini juga bisa memicu daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Oke, kita ya, pendengar di semua 9.4 FM. Kita lanjut lagi ya untuk Gua Kombeng sendiri dikenal sebagai salah satu situs bersejarah ya dan pemandangan alam karst yang menakjubkan di Kutai Timur yang kerap memikat para petualangan karena keunikan interior gua dan bias cahaya matahari yang menembus celah-celah batu ya. Itu untuk

Kutai Timur dan MTMA Kecamatan Wahau. Agenda ini juga diharapkan ya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata berbasis komunitas. Oke, baik berkar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Dan semoga informasi tersebut juga bisa, semoga juga bisa menambah referensi ya buat Anda, terutama mungkin buat Anda yang belum pernah ya mengunjungi Kecamatan Kombeng ya. Ternyata di sana memiliki beberapa destinasi wisata ya yang pastinya sangat indah tentunya ya, dan menakjubkan pastinya ya. Gua Kombeng dan juga Selek Segum ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, dikarenakan kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 58 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya saya Novani juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung ya bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dan mandiri kita bisa.

10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sebutkan STEM itu masuk dalam profesi yang paling diincar. Jadi bukan hanya diincar mertua saja, ya, tetapi juga diincar lowongan pekerjaan, ya. Jadi sudah tepat, jangan kemana-mana, teruskan langkah kalian untuk menjadi calon saintis muda di masa mendatang, ya. Terima kasih banyak. Saya akan perkenalkan narasumber yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita, yang katanya ya beliau ini menghabiskan separuh hidupnya di laboratorium. Saya mohon berikan tepuk tangan kepada Prof. Dr. Rudi Agung Nugroho, MSI. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Fisiologi Perkembangan dan Molekuler Hewan FMIPA Unmul. Prof. Rudi, boleh digunakan dulu mic-nya, saya mau dengarkan suara orang yang katanya menghabiskan waktunya lebih banyak di laboratorium. Ya. Prof, kan di dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jam bisa menghabiskan waktu di laboratorium?
2: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Mungkin kalau di rata-rata hampir 8 sampai 10 jam lebih waktu saya ada di laboratorium.
1: Pertanyaan saya, apakah istri cemburu, Prof?
2: Sangat-sangat. Terutama anak yang protes pasti. Hmm.
1: Ya. Tapi belum pernah manggil om ya anaknya ya?
2: Sering.
1: Sering. Terakhir untuk pertanyaan pembuka saya, Prof. Rudi, apa yang menjadi trigger dari seorang Rudi Agung untuk menjadi saintis?
2: Ya, jadi karena memang kepedulian akan, secara umum akan bangsa ini ya, bahwa bangsa ini memang salah satu penggeraknya adalah pendidikan dan penelitian. Jadi saya ingin mendedikasikan diri saya tidak hanya di pendidikan tapi juga di bidang penelitian serta pengabdian.
1: Tepuk tangan dong untuk Prof. Rudi, luar biasa. Saya mohon izin mic-nya digunakan, yang satu lagi juga tidak kalah menawan ya. Saya pikir kalau saintis itu ya profesor-profesor ya berkerut dahinya, maksudnya enggak bisa memperhatikan penampilan, tapi ternyata dipatahkan oleh seorang Dr. RR Dirgarini Julia Nurlianti Subagiono SSI MSC, Kepala Laboratorium Kimia Fisika di jurusan Kimia FMIPA Unmul. Bu Rini, apa kabarnya hari ini?
3: Baik sekali Mbak Marga, saya ingin menyapa para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
1: Fun fact-nya ternyata Bu Rini ya lulusan UGM. Dan benar ya, dan ternyata beliau ini juga merupakan penyiar di Suara Gama UGM. Tepuk tangan dulu dong, makanya suaranya ya 11-12 sama penyiarnya ya, begitu ya. Dan yang menarik adalah Pak Fitri, beliau ini membuat karikatur kartun ya untuk bisa menuangkan bagaimana kimia dipahami secara mudah ya. Apa nama IG-nya Bu Rini?
3: IG-nya namanya Komi Kimi, dan sudah ada bukunya juga yang sudah beredar dan bisa dibeli oleh masyarakat.
1: Oke, sama pertanyaan saya dengan Prof. Rudi ya. Jadi Bu Rini, apa yang men-trigger kemudian memutuskan untuk mendedikasikan diri menjadi saintis?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin berterima kasih kepada guru kimia saya di SMA. Karena jujur ketertarikan saya terhadap bidang kimia itu berasal dari guru kimia saya yang sangat inspiratif. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Samarinda. Guru kimia saya ini menjadi inspirasi yang luar biasa sehingga saya menjadi merasa tertantang untuk bisa mendalami ilmu kimia. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi kecintaan terhadap ilmu kimia yang menjadikan saya menekuni profesi ini.
1: Kita ucapkan terima kasih secara langsung di live-nya RRI sekarang. Namanya siapa guru?
3: Terima kasih kepada Bapak Sugeng dari SMA Negeri 1 Samarinda dan juga Pak Putu. Ya, jadi salam kalau misalkan mendengar, terima kasih dan salam hormat kepada beliau-beliau ini.
1: Bu Rini, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Rini. Saya mau perkenalkan satu lagi narasumber yang kalau tidak ada beliau rasanya riset hanya ada di atas meja. Pak Fitri ya, saya berikan apresiasi dulu kepada kehadiran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Kalimantan Timur, Dr. M. Insinyur Haji Fitriansyah ST, MM. Pak Fitri,
4: ya, Mbak,
1: sudah bergelut di BRIDA berapa tahun Pak?
4: Sekitar 4 tahun.
1: Sekitar 4 tahun. Saya mau tanya Pak, menurut Pak Fitri, tolong jujur ya kepada kami, apakah potensi saintis di Kalimantan Timur itu besar?
4: Sangat-sangat besar dengan peluang potensi unggulan daerah yang banyak sekali di Kalimantan Timur.
1: Dari mana taunya Pak?
4: Banyak yang belum termanfaatkan potensi unggulan daerah kita. Ya, itu dan belum rahasia-rahasia sains yang belum terungkap, yang nantinya bisa kita hilirisasi nanti, bahkan industrialisasinya. Seperti itu. Ini jadi tantangan kita bersama.
1: Saya mau langsung tembak, Pak. Apakah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur punya kepedulian yang sama besarnya terhadap potensi yang ada di Kalimantan Timur terhadap riset dan inovasi?
4: Ya, jadi pimpinan, gubernur, wagub, sekda, dan lain-lain, ini sudah mengamanatkan kepada kami di BRIDA agar di Kalimantan Timur ini bisa menjadi pusat inovasi di kawasan Indonesia Timur khususnya, yang arahnya nanti adalah ke peningkatan perekonomian di Indonesia. Dan ini adalah juga selaras dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo di Astacitanya, seperti itu.
1: Nanti saya akan tanyakan, mohon bersiap Pak Fitri, apakah anggarannya juga sama besarnya ya, dan kebijakan-kebijakannya juga sudah mendukung atau tidak. Tapi saya mau berikan kesempatan kepada Prof. Rudi terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan kepada kita. Prof. Rudi, kalau di Indonesia katanya menjadi negara nomor 3 terbesar untuk biodiversity ya, keanekaragaman hayati. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apakah keanekaragaman hayati Kalimantan Timur ini menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia Emas 2045?
2: Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar. Jawaban singkatnya, iya, menjadi bagian yang terpenting. Karena kalau kita melihat secara data, biodiversitas di Kalimantan Timur itu sungguh luar biasa. Lebih dari ribuan spesies yang bisa kita temukan di Kalimantan Timur. Dan spesies-spesies tersebut sekarang ini masih banyak juga yang belum terpetakan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fitri, ya, masih banyak yang belum kita ketahui manfaat-manfaatnya. Dan ini bisa memberikan peluang-peluang baru untuk mewujudkan kesejahteraan maupun kemakmuran dari bangsa ini, khususnya untuk, kalau istilah sekarang, warlock ya, warga lokal di Kalimantan Timur. Demikian.
1: Salah satunya yang menurut Prof. Rudi belum tergarap, karena saya dengar dari informasi intelijen, beliau ini dikatakan sebagai Bapak Magot Kalimantan Timur. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Prof. Rudi. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik, Magot ini larva ya, Prof ya. Bahkan katanya lebih sering meneliti larva dibandingkan chat istri ya, Pak. Kenapa Magot ini penting, Pak, untuk dikembangkan ke depan?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang selama ini kalau kita kenal, Magot itu kan untuk pakan hewan ya, untuk ayam, untuk ikan, dan ternak lainnya. Di tim kami, dari Universitas Gadjah Mada, dari Sanata Dharma, dan juga dari BRIN, itu kami meneliti Magot itu untuk ke arah kesehatan, untuk ke arah kosmetik.
1: Kosmetik?
2: Kosmetik juga, dan untuk arah farmasi. Ternyata Magot yang mempunyai kandungan protein yang tinggi itu sudah kami buktikan dengan beberapa analisis itu bisa menekan pertumbuhan sel kanker. Dan juga minyak magot yang mengandung asam laurat. Asam laurat itu bagus untuk pelembab, untuk juga untuk salep, dan juga untuk yang kebutuhan farmasi lainnya. Penelitian kami, kebetulan juga ada mahasiswa saya S2 di sana, itu menggunakan ekstrak dari magot itu untuk penyembuh luka, luka sayat, bukan luka di hati ya, karena itu sangat susah sekali disembuhkan kalau itu. Luka sayat.
1: Ternyata saintis humoris juga ya.
2: Luka sayat itu bisa dibuktikan, bisa dipercepat penutupan lukanya.
1: Sembuh.
2: Untuk mengatakan sembuh saya tidak berani karena masih banyak penelitian yang harus dilakukan.
1: Wow.
2: Tapi fakta menyatakan bahwa penutupan lukanya lebih cepat.
1: Jadi memicu regenerasi sel lebih cepat.
2: Betul sekali.
1: Demikian. Ini berarti nanti Prof. Rudi akan menjadi penemu magot ya untuk industri?
2: Kami harapkan demikian karena dalam riset ini tentu saja akan melibatkan beberapa stakeholder ya. Sekarang ini kan kita kenal namanya pentahelik. Jadi kami sebagai peneliti akademisi itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus membutuhkan mitra industri, mitra dari BRIN, BRIDA, membutuhkan media, salah satunya RRI sebagai corong ilmu pengetahuan, dan juga mitra masyarakat sebagai nantinya sebagai pengguna. Jadi pentahelik ini sangat penting. Jadi kita tidak dapat menghilirisasi riset tersebut kalau kita tidak melibatkan lima hal tersebut.
1: Makanya saya tahu kenapa alasannya Prof. Rudi deket-deket sama Pak Fitri. Ya. Jadi bisa disupport nanti Pak anggaran dan juga dukungan ya untuk riset tersebut ya. Prof. Rudi terima kasih banyak, saya ke Bu Rini. Boleh digunakan mic-nya. Kalau Bu Rini, ini juga menarik sekali. Kita mudah-mudahan bisa menampilkan tayangannya ya di audiens dan juga tayangan YouTube RRI Samarinda. Karena ada kesempatan UNMUL melalui FMIPA dan bidang kimia untuk membuat permainan sederhana tapi isinya edukatif, STEM. Boleh nggak dikasih tahu Bu Rini apa itu?
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Aga. Kami bersama beberapa teman-teman dosen itu punya rasa empati dan ingin membantu anak-anak sekolah, khususnya di bidang SMA dan juga para guru kimia. Selama ini ada paradigma bahwa ilmu kimia itu merupakan bidang atau ilmu yang sulit. Karena sifatnya abstrak, sehingga banyak siswa yang merasa takut untuk belajar ilmu kimia. Kemudian berdasarkan hal itu, saya dan juga beberapa rekan akhirnya mencoba untuk membuat atau mengkreasi permainan kimia yang bisa digunakan oleh siswa dan guru-guru untuk belajar. Mungkin sambil bisa di...
1: Ada tayangannya nih?
3: Ada tayangannya. Jadi kami untuk tahap pertama membuat 3 permainan kimia. Yang pertama adalah kemipoli atau monopoli kimia, di mana kalau di sistem monopoli biasa itu adalah petak-petaknya adalah membeli kota begitu ya atau pulau. Nah, di sini kami menggantinya dengan unsur-unsur kimia. Dan di situ siswa bisa belajar tentang kimia secara lebih menyenangkan tetapi tetap ada unsur edukatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah ular tangga kimia yang kami ciptakan dengan mengadopsi ular tangga biasa tapi dengan menggunakan sistem tabel periodik.
1: Ini menantang sekali ya.
3: Betul.
1: Tantangannya di mana tapi?
3: Ini Mbak, jadi tantangannya adalah media pembelajaran yang kita buat ini sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua dan kami sudah mengedarkan lebih dari 100 unit dengan pembiayaan dari pemerintah Australia. Nah, tantangannya adalah ketika kita menciptakan media pembelajaran baru, tidak semua guru bisa langsung menerima itu sebagai media pembelajaran. Sehingga tantangannya adalah mencoba memperkenalkan media ini kepada siswa dan guru sebagai media alternatif supaya bisa digunakan sehingga ilmu kimia bisa menjadi lebih menyenangkan. Dan siswa-siswa berdasarkan pengalaman kami dan kami juga melakukan survei, ternyata minat siswa untuk belajar kimia itu menjadi meningkat ketika mereka menggunakan media-media pembelajaran yang kami ciptakan.
1: Siapa di sini yang masih memainkan ular tangga? Semuanya ya? Pernah main ular tangga gak sih? Pernah ya? Coba saya mau tanya dulu, Bu Rini, kalau permainan ular tangga yang chemical ini, itu seperti apa? Kan kalau kita kan adu dadu, 1, 2, 3 gitu ya?
3: Ya, betul. Jadi ular tangganya itu bentuknya adalah seperti sistem tabel periode kimia. Dan konsepnya kita adopsi dari sistem ular tangga kimia biasa. Tetapi ketika siswa itu ingin naik tangga atau misalkan mereka sampai di kepala ular, supaya mereka bisa maju ke step berikutnya, mereka harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kimia.
1: Ah.
3: Ya, jadi unsur edukasinya tetap kita tanamkan, Mbak. Tidak hanya bermain, tetapi bagaimana caranya mereka bisa belajar kimia dengan cara yang menyenangkan.
1: Begitu. Setelah ini, tolong saya dan Pak Fitri diajak main ular tangga kimia ya.
3: Siap. Siap.
1: Oke, terima kasih Bu Rini ya. Kita ke Pak Fitri. Boleh digunakan mic-nya Pak Fitri. Siap. Pak Fitri, saya mau tes Pak untuk kimia penamaan oksigen itu apa Pak?
5: O2.
1: Tepuk tangan dong untuk Pak Fitri. Dengan ini tidak disetting ya Pak Fitri?
5: Alhamdulillah itu aja.
1: Pak Fitri, ini menarik sekali Pak. Baik. Yang saya pahami, teman-teman, Bapak Ibu dan juga para pendengar sekalian, bicara tentang MIPA atau STEM itu bicaranya yang memang hanya laboratorium, orang-orang yang serius. Ternyata dari Prof. Rudi dan Bu Rini ini ketahuan nih Pak Fitri. Yang menarik adalah hal sederhana yang relate dengan kehidupan kita bisa diwujudkan dengan kemampuan FMIPA ini ya, saintis-saintis kita. Kira-kira apa yang menjadi kepentingan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggandeng FMIPA untuk menelurkan riset dan inovasi yang berkualitas?
5: Baik, makasih Mbak Aga. Jadi kami di BRIDA, di riset daerah Provinsi Kalimantan Timur, ini ada 2 prioritas untuk melaksanakan RISNOV kami, kolaborasi RISNOV kami, riset dan inovasi, kami biasanya menyingkatnya RISNOV. Yang pertama adalah ingin menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur. Jadi kalau ada permasalahan,
4: di Kalimantan Timur, itu akan menjadi prioritas kita. Yang kedua adalah kami ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya, lain-lain lainnya adalah ingin mengembangkan potensi unggulan daerah yang perlu dikembangkan masih. Nah, ini banyak sekali potensi unggulan daerah yang masih tersembunyi, yang harus kita kulik-kulik agar bisa kita menghasilkan sesuatu dan ujung-ujungnya bisa bermanfaat kepada daerah, kepada masyarakat tentunya. Ini yang harus kita coba gaungkan, kita prioritaskan untuk menjadi bagian daripada kolaps antara kita di pemerintahan dengan perguruan tinggi khususnya di MIPA, ya seperti itu.
1: Pak Fitri, orang kan selalu gampang lah bilang ya masalah komitmen. Di mulut gampang Pak, ya. Tapi kan kita mau tahu fakta di lapangan seperti apa. Tadi saya terhenti dengan pertanyaan soal anggaran.
4: Oke.
1: Apakah anggaran kita juga memadai untuk mendukung Resnov tadi?
4: Baik, untuk anggaran memang se-Indonesia, terutama di BRIN juga ya. Alhamdulillah dengan kepala BRIN yang baru, Prof. Arief, anggaran disupport lebih daripada yang kemarin-kemarin. Kami pun di daerah, di BRIDA, mulai tahun ini, tahun depan terjadi peningkatan jumlah anggaran untuk pendukung Risnov kita. Kami menamakannya Risnov dan pemajuan ITEK. Jadi bahasa di BRIN itu pemajuan ITEK, pemajuan kalimatnya. Nah ini yang support dari pemerintah daerah maupun dari lembaga lainnya untuk anggaran. Ya. Dan kami pun jujur ini membantu kawan-kawan di perguruan tinggi juga, kami ada program KRIS. Kolaborasi riset inovasi strategis yang kami di mana kami kolaborasi joint funding, joint riset juga dengan perguruan tinggi di mana kami bisa melakukan pembiayaan untuk riset-riset yang diajukan proposalnya oleh kalangan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya. Demikian.
1: Dari FMIPA sudah ada yang tembus?
4: Kemarin di tahun lalu ada, saya tidak tahu dari biologi atau bukan, yang entotourism. Seperti itu. Jadi kalau tidak salah serangga ya, kalau tidak
1: serangga.
4: Salah. Oh, ada nah, ada orang yang benar ya itu.
1: Ini ahli serangga ada. Ya.
4: jadi kami melakukan joint research, joint funding dengan kawan-kawan biologi ya, kalau tidak salah biologi. Jadi entotourism yang akan kita kembangkan konsep termasuk lokasinya kemudian nah ini tinggal pelaksanaannya, implementasinya di lapangan, tapi sudah pendataannya sudah kita lakukan dengan kawan-kawan dari MIPA. Demikian, Mbak.
1: Pak Fitri, saya ini sebenarnya pengen ngobrol, boleh nggak dibantu ya? Ahli serangga tadi yang mana? Ahli serangganya? Yang mana?
4: Oh, no.
1: Boleh? Ya, nah, itu, boleh itu, bantu ke bagian atas. Saya mau tanya satu hal nih, ahli serangga dari FMIPA Unmul. Ya. Ini ya, coba. Bu Nova. Ibu Dr. Nova. Bu Nova, pertanyaan saya adalah pada saat saya digigit nyamuk, benarkah nggak boleh digaruk?
6: Sebetulnya saya perbaiki dulu ya, bukan digigit, karena nyamuk gak punya gigi.
1: Oh iya? Ya.
4: Nah, kan salah Mbak Aga.
1: Salah. Jadi harusnya?
6: Nyamuk tuh menghisap darah. Ya, jadi ada di bagian mulutnya, modifikasi mulut berubah menjadi proboscis. Jadi seperti belalainya gajah,
1: ya.
6: Yang sangat tajam di bagian ujungnya itu, itulah yang menusuk kita. Makanya waktu saat nyamuk menggigit Mbak Marga itu nggak ada rasa sakit,
1: ya.
6: Karena saking tajamnya, ya saking tajamnya si proboscis tersebut. Setelah dia mengangkat baru kerasa sakit.
1: Ya gatal sebenarnya.
6: Gatal, ya.
1: Apakah boleh saya garuk?
6: Boleh sebetulnya, tapi akibat penggarukan itu luka makin melebar. Itu sebetulnya makanya jadi larang.
1: Itu akhirnya membuktikan ya bagaimana seorang dokter ahli serangga bisa menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi simpel. Tepuk tangan dong untuk Dr. Nova. Satu lagi Bu Nova, saya mau tahu apa fun fact terkait dengan serangga yang tidak banyak orang tahu?
6: Apa ya?
1: Yang unik. Selain nyamuk ya?
6: Ya, selain nyamuk. Kecoa. Ya. Kecoa itu yang kita kenal selalu kecoa yang besar. Padahal ada kecoa kecil yang selalu ada di mana-mana dan di tempat-tempat mewah yang kadang kita tidak paham.
1: Kecoa kecil?
6: Iya. Nama latinnya Blattella germanica.
1: Mohon maaf, Blattella?
6: Germanica.
1: Germanica. Tepuk tangan lagi untuk Bu Dr. Nova. Terima kasih Bu Nova. Ya, nanti kita harus ketemu di RRI untuk membahas 1 jam full soal serangga ya. Pak Fitri, tantangan terbesar dalam pengembangan riset di Kalimantan Timur, potensinya banyak, anggarannya ada. Ada Pak Fitri yang menjadi komando di BRIDA. Apa tantangannya?
4: Tantangannya cukup banyak ya, selain masalah anggaran juga, kalau dari segi kenegaraan kita, kalau di negara maju, dana research and development R&D untuk negara maju itu sekitar 3 bahkan sampai 4% dari GDP ya. Kalau di Indonesia belum sampai demikian ya, apalagi di daerah ya. Ini juga kumulatif dengan perguruan tinggi. Kita ditantang juga Mbak Aga dan Bu Dekan dan kawan-kawan semua untuk meningkatkan indeks daya saing daerah IDSD yang dalam salah satu komponennya itu adalah belanja riset. Jadi ngomongnya itu belanja riset. Nah, ini dikumulatifkan di daerah baik dari APBD maupun dari perguruan tinggi, itu ditarik datanya oleh Kementerian Dalam Negeri, nanti dihitung berapa kapasitas dana riset inovasi yang ada di daerah itu. Nah, ini memang setiap tahun komitmen kita akan meningkatkan dari segi jumlahnya, meskipun ini di tahap efisiensi tergerus juga lumayan, tapi dengan adanya skema joint research and joint funding, jadi pembiayaan tidak sendiri tapi berbarengan. Bahkan alhamdulillah kawan-kawan perguruan tinggi kami pun di BRIDA di daerah ini rajin mengirimkan proposal termasuk dengan pihak luar negeri untuk mendapatkan funding-funding dari luar negeri.
1: Dan responsnya?
4: Lumayan. Kami dapat pembiayaan juga untuk riset geoscience dari Belanda. Untuk riset-riset kesehatan kami dapat funding dari Australia juga. Seperti itu.
1: Saya mau langsung menyapa, ternyata di studio ini banyak sekali dering-dering telepon kami. Silakan telepon kembali di 0541-736-566-743-495 atau di WA 0811-5544-476. Dan Pak Fitri, Bu Rini dan juga Prof. Rudi serta Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sudah ada dua yang dikurasi oleh tim kami untuk kami bacakan dalam kesempatan ini. Ini pertanyaannya untuk Pak Fitri dari Dahri di Samarinda Seberang. Selamat pagi narasumber, kita sering mendengar narasi besar Indonesia Emas dan Asta Cita. Namun bisakah berikan bukti konkret, bukan hanya riset yang berakhir di tumpukan kertas laporan? Bagaimana riset dari FMIPA Unmul atau BRIDA benar-benar mengubah nasib ekonomi atau tarif hidup warga lokal, warlok tadi, Prof. Rudi, di Kalimantan Timur? Jangan sampai jargonnya sains untuk Indonesia Emas jadi pajangan aja di ruang seminar. Oh, terima kasih Pak Dahri dari Samarinda Seberang. Saya ke Pak Fitri sebentar. Jadi, apakah riset dan inovasi yang dilakukan BRIDA ini sudah mulai ada efek dampaknya untuk warga kita?
4: Baik, makasih Mas Dahri. Pak Dahri ya. Saya ingin menjawab sebelumnya dulu ya. Sebelumnya kami di akhir 2024 yang lalu ini dikumpulkan oleh Kemendagri semua untuk menyelaraskan prioritas riset kami dan inovasi kami ke arah Asta Cita. Yang salah satunya itu adalah untuk pengembangan sumber daya manusia, ini ranahnya memang perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi dan industrialisasi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, karena itu sudah digariskan menjadi prioritas kami, oleh karena itu kami fokusnya adalah ke pemanfaatan atau hilirisasi hasil riset.
1: Hilirisasi hasil riset.
4: Jadi tidak hanya sekedar jadi jurnal, jadi buku laporan, tapi harus mempunyai impact kepada masyarakat.
1: Contoh?
4: Seperti itu. Nah, kami 2 tahun yang lalu ini sudah ada contohnya ya, mengembangkan, mendampingi sebuah desa yang di desa Kampung Coklat kalau tidak salah.
1: Berau?
4: Di Lunganai di Kukar.
1: Kukar.
4: Seperti itu. Ini dengan priorit dengan ahli kami, Profesor Kiki, ya ini ahli tengkawang. Jadi ekstrak tengkawang ini diuji cobakan dimasukkan ke dalam produk coklat punya Kampung Coklat Lunganai di Kukar. Alhamdulillah ini sudah menjadi satu produk dan sebelum coklatnya dirilis ini sudah habis dipesan. Jadi orang
1: Udah pre-order.
4: Seperti itu.
1: Jadi kalau mau open PO berapa bulan nunggunya?
4: Nah, ini harus nunggu lagi seperti ini. Ini salah satu contoh ya.
1: Okay.
4: Bahkan di tahun ini kami juga mengembangkan, jadi tidak hanya sekedar riset, yaitu suplemen anti stunting yang berasal dari kearifan lokal kita, yaitu minyak haruan yang dicampur dengan
1: haruan ini ikan.
4: Haruan ikan ya, seperti itu. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendapatkan izin edar dari Balai POM. Insya Allah nanti kita akan jual. Ini untuk pertama untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang masalah stunting. Yang kedua bisa menjadi cuan juga untuk industri kefarmasian.
1: Jadi Pak Dahri, siapa bilang riset itu hanya berakhir di tumpukan meja? Sudah ada buktinya. Tepuk tangan dong untuk Kalimantan Timur. Saya mau ke pendengar kami di Paser. Ada Pak Ridwan yang bergabung. Pak Ridwan, kami berikan waktu maksimal 3 menit karena setelah ini kita akan break. Langsung pada pertanyaannya, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan.
7: Iya Mbak Marga, selamat pagi, salam sehat.
1: Bisa dinaikkan suara Pak Ridwan? Okay.
7: Halo, selamat pagi.
1: Halo
7: Pak, Mbak Marga.
1: Baik, Pak Ridwan bisa menghubungi kembali di 0541-736-566-743-4495 atau di 0811-554-9976 untuk WA kita. Untuk audiens yang hari ini hadir di FMIPA Unmul, juga siapkan pertanyaan terbaiknya karena sesaat lagi setelah ini kami akan mengundang Bapak Ibu dan juga adik-adik untuk bisa bertanya, dan akan ada hadiah ya yang disiapkan oleh FMIPA Universitas Mula Warman. Tetap bersama kami. Sudah ada? Pak Ridwan? Halo Pak Ridwan? Halo Pak Ridwan?
7: Halo, Pak Ridwan. Saya dengar nih Mbak, live di YouTube. Oh ya. Sudah,
1: halo Pak Ridwan?
7: Sudah saya dengar Mbak, masih feedback ini.
1: Siap, Pak Ridwan langsung?
7: Oke. Jangan dipotong dulu, saya diberi 3 menit. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua narider dari UGM. Narider biasa, luar biasa mencerahkan di pagi hari. Ada tiga pertanyaan saya narasumber dari Brida. Pernahkah Anda meneliti pohon bangris serbuk sarinya yang untuk madu itu? Karena geografis kita sudah habis itu pohon-pohon kita itu, karena di sini kan penghasil madu dari dulu. Kedua, pertanyaan kedua, coba teliti itu hampir sungai-sungai kita itu merah akibat adanya pohon sawit itu. Saya bukan tidak setuju dengan sawit itu dan batu bara itu. Nah, kita membutuhkan yang secara primer air ini gitu loh. Nah, kembali ke arifan lokal tadi itu yang saya katakan, pohon-pohon itu tadi yang sudah habis ditebang. Misalnya saya contohkan seperti ini aja. Setiap ada gula pasti ada semut. Kalau pohon-pohon itu ada semua tumbuh, pasti habitat primata dan lain sebagainya, pasti mereka akan datang karena ada makanan mereka, ada tempat hidup mereka di situ. Nah, ini tinggi ini sayang ini yang maksud saya maksudkan tadi gitu loh. Apa yang Bapak paparkan tadi saya sepakat dan setuju, karena ilmu pengetahuan itu ada di pendidikan di kampus. Lalu bagaimana dengan masyarakat?
8: Lalu bagaimana dengan masyarakat biasa?
7: Tidak yang meneliti, tidak ada pengetahuan, tidak punya pengetahuan
8: mereka
7: dengan kearifan di situ gitu loh. Nah, bagaimana cara peran kampus dan mahasiswa menggandeng mereka? Sedangkan kita ini kaya di Kalimantan Timur tadi, itu dua contoh saja saya katakan tadi, kayu bangris sudah nggak ada, serbuk sarinya. Ada madu sini, ada 10 nih, mau kubirik ke kirim ke Marga atau ke kampus. Serius saya ada 3 botol ini yang 1 liter setengah. Nah itu saya mau kirim, saya nggak bohong. Di sini penghasil madu nih ada 10 yang seperti botol minuman rating dying itu, 51. Saya bukan promosi, saya hanya membelikan, saya yang memberikan hadiah kepada teman-teman host. Kalau ada dosen-dosen situ 5 orang nanti saya kirimkan juga. Serius saya, serius. Lillahi ta'ala saya. Saya enggak bohong. Mudah-mudahan aja masih ada, tapi
8: yang
7: bangris dan madu tadi. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, terima kasih banyak, langsung dapat tepuk tangan nih. Katanya jangan cuma dosen-dosennya aja yang dapat, semua audiens juga dapat katanya. Oke, kita harus jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.
9: Talk show kita Indonesia. Sains untuk Indonesia Emas. Peran kampus dalam mewujudkan astacita. Disiarkan langsung dari kampus FMIPA Universitas Mula Warman. Dengarkan hanya di RRI Samarinda.
10: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
11: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
9: Talkshow Kita Indonesia. Sains untuk Indonesia Emas. Peran kampus dalam mewujudkan astacita. Disiarkan langsung dari kampus FMIPA Universitas Mula Warman. Dengarkan hanya di RRI Samarinda.
1: Siapa kita? Kita Indonesia. Siapa kita? Kita Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sains untuk Indonesia Mas, peran kampus dalam mewujudkan astacita, masih bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Samarinda. Kami kembali mengundang Anda di 0811 5544976 atau di 0541 736 5664 3435 ya. Sebelum ke audiens yang sudah mempersiapkan pertanyaannya yang terbaik ya, kami mengundang dulu Prof. Rudy, boleh diberikan tanggapannya terkait dengan pohon bangris, kemudian madu ya, dan juga bagaimana. Mungkin nanti Brida juga bisa bantu jawab, Pak Fitri ya. Jadi ada masyarakat yang ingin melakukan penelitian tapi nggak punya basic. Nah ini harus kemana? Mungkin dari Prof. Rudy dulu, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Marga. Pemirsa dan pendengar, izin menyapa Pak Ridwan dari
1: Paser.
2: Paser. Baik. Untuk penelitian ke masyarakat itu sebenarnya menjadi tugas utama kami ya. Jadi kami sebagai insan peneliti yang ada di perguruan tinggi itu memang punya kewajiban untuk menghilirisasi hasil penelitian riset ke masyarakat supaya berdampak. Ya. Untuk masalah madu, ya kebetulan kami dulu pernah juga melakukan pengabdian hilirisasi riset madu kelulut begitu. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi hal yang sama ya. Ini boleh cerita sedikit ya, boleh cerita sedikit. Jadi ini sebenarnya kebetulan sekali kalau Pak Ridwan di lokasinya, ini kan ibaratnya punya permasalahan. Itulah justru sebenarnya kita akademisi termasuk mahasiswa terjun ke masyarakat tuh harusnya cari masalah malah. Tapi masalah yang memang untuk memecahkan, dipecahkan oleh kami bersama dengan masyarakat. Ceritanya begini, dulu kami pernah datang di Kutai Barat untuk pengabdian madu kelulut. Karena informasi dari salah satu masyarakat di sana itu banyak sekali kelulut-kelulut yang datang dan berada di sana. Ini kan berarti potensi. Masyarakat di sana bilang bahwa ini potensi Pak Rudy. Oke, kalau gitu kami datang untuk membicarakan itu. Awal datang itu terjadi resistensi.
1: Penolakan.
2: Penolakan. Biasanya kami usir-usir saja, ini tidak ada gunanya begitu. Nah kemudian singkat cerita kami datang melakukan pengabdian, memberikan edukasi tentang beternak kelulut. Akhirnya beberapa di antara mereka ternak. Setelah 3 tahun berlalu, pemuka masyarakat yang ada di sana itu tiba-tiba datang ke ruangan saya. Dia langsung bilang apa Mbak Marga? Bapak harus bertanggung jawab. Apa ini? Apa Pak? Dulu Bapak ngajari kami tentang budidaya kelulut. Sekarang kelulut kami banyak, produknya banyak, tapi kami nggak tahu caranya bagaimana mengelola produk itu. Oh baik, bagus. Berarti itu adalah sinyal kami bisa datang ke sana lagi.
1: Jadi di Kubar nggak musiman lagi, sudah bisa terproduksi?
2: Sudah bisa diternakkan, begitu. Yang tadinya cuma diusir-usir, mereka sekarang punya produk. Kelulut kan banyak ya, ada propolis, madu kelulut, dan lain-lainnya.
1: Mungkin ini yang namanya berdampingan hidup dengan alam.
2: Nah, betul sekali. Dan itulah yang kami katakan juga bahwa hilirisasi itu yang berkelanjutan.
1: Ya.
2: Supaya ketika kami datang itu tidak selesai di situ,
1: ya,
2: tapi bisa berkelanjutan. Nah ini barangkali bisa menjadi jawaban untuk Pak Ridwan bahwa nanti kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Agar apa yang kami dapat itu bisa kita terapkan di sana, ya, untuk mengelola potensi sumber daya alam terutama madu kelulut yang ada di sana. Supaya berdampak dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sana. Sementara itu dulu dari saya.
1: Keren ya. Saya mau ke Bu Rini. Ya, Bu Rini, tadi ada soal madu, kemudian serbuk bangris. Ini kayaknya kimiawi juga ya, pasti ada ke arah-arah sana. Kalau sarannya Bu Rini kepada Pak Ridwan, ya, atau juga kepada Pemkab Paser, ini harusnya seperti apa menggandeng FMI, Pak?
3: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Marga. Sebenarnya saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Rudi bahwa salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah adanya jarak atau gap antara dunia pendidikan dengan juga masyarakat. Betul sekali bahwa kampus itu jangan sampai menjadi menara gading yang penelitiannya sangat banyak tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk saran saya kepada Pak Ridwan adalah saya kurang paham Pak Ridwan apakah sudah mendapatkan produk ya, tapi kalau misalkan sudah ada permasalahannya adalah sudah ada produk yang dihasilkan tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara memasarkan, maka kita bisa berkolaborasi dengan Pemkab Paser dan juga dengan FMIPA, tetapi kalau permasalahannya adalah bagaimana melakukan budidaya secara efektif, maka kita akan melakukan
1: dari hulunya
3: pemecahan masalah sesuai dengan permasalahannya, sehingga yang perlu dilakukan oleh dunia pendidikan adalah melakukan pemetaan masalahnya di mana, sehingga kita dapat memberikan solusi secara tepat, Mbak Marga. Artinya dunia pendidikan ini harus memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat dan nantinya tidak akan memberikan masalah baru. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemetaan masalahnya itu seperti apa supaya kita bisa mencarikan pakar-pakar yang tepat untuk membantu permasalahan mereka.
1: Berarti Prof. Ratna di FMIPA ini kalau personal masyarakat bisa datang?
3: Bisa.
1: Dan gratis?
3: Betul.
1: Serius? Wow, ini namanya pengabdian masyarakat.
3: Betul,
1: nih.
3: Betul, karena pengabdian masyarakat merupakan salah satu tugas pokok kami sebagai dosen, selain penelitian, pengajaran dan juga pengabdian.
1: Meskipun masyarakat tidak punya background saintis?
3: Tidak perlu, Mbak, karena berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kami dilakukan ke masyarakat tanpa memandang background mereka. Jadi kami melakukan pengabdian lintas batas, wow, tidak hanya di Samarinda, tapi juga menyasar beberapa kabupaten dan lokasi-lokasi lain di Kalimantan Timur, bahkan sampai pelosok.
1: Saya sebelum lanjut ke Pak Fitri, ada pendengar kami dari Samarinda namanya Pak Budiman Arif. Pak Budiman Arif, silakan untuk dapat menyampaikan. Halo.
12: Semangat pagi. Semangat pagi, pagi saudara, pagi saudara, pagi para profesor-profesor. Saya mau bertanya para profesor. Ini Kalimantan Timur ini ada 10 kabupaten. Untuk memakmurkan dan sejahterakan masyarakat Kalimantan Timur, khusus kalau bisa nasional, di Kalimantan Timur ini membutuhkan berapa orang profesor untuk menjadi kekuatan fondasi. Jadi Lini

0: kan ini luar biasa sebetulnya di Kaltim ini. Kenapa saya katakan luar biasa, Profesor? Ada kan riset untuk bagaimana limbah daun sawit itu. Itu investor daun sawit itu setiap hari dia memanen dan membuang daun sawit dan limbahnya itu beribu-ribu ton. Itu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Ternak berarti susu. Program Pak Prabowo susunya oke jalan. Anak sekolah bukan makan saja. Dagingnya jalan. Kalau perlu kita ekspor ke luar negeri, kita beku. Asia Tenggara dan Timur Tengah masalah produk daging. Itu.
1: Terima kasih banyak.
0: Jauh gampang. Itu limbah kalau sawit.
1: Kami sudah tangkap poinnya. Terima kasih banyak Pak Budiman Arief di Samarinda. Ya, yang mau bertanya di sini siapa? Ih, luar biasa. Satu dari sana dulu yang angkat tangan ya. Saya mohon izin tiga dulu. Tadi yang pertama di ujung, dua dan satu lagi. Oke, saya mohon izin ya. Yang perempuan dulu ya. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga. Nanti kita akan buka sesi berikutnya ya. Pak Fitri ditahan dulu. Saya juga sudah catat yang harus Pak Fitri jawab ya. Dari mana? Ya, boleh dibantu mic-nya untuk dinaikkan.
2: Cek.
1: Silakan.
2: Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, moderator beserta pemateri kita pada hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Dayang Jesse Aurel, saya mahasiswa aktif di Fakultas MIPA, program studi matematika. Baik Bapak Ibu pemateri kita pada pagi hari ini, Indonesia Emas tahun 2045 itu merupakan cita-cita besar ya bangsa kita. Namun kita tahu kondisi di tengah kondisi ketidakstabilan dunia saat ini pun kondisi politik Indonesia banyak yang berasumsi bahwa akan ada ketidakberhasilan dari cita-cita besar bangsa kita itu sendiri yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Jikalau Indonesia gagal mencapai target Indonesia Emas tersebut, menurut Bapak Ibu narasumber, apa yang memungkinkan menjadi penyebab terbesar dari kegagalan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
1: Tepuk tangan dong untuk Dayang Aurel ya. Sudah semester berapa? Semester 4 ya. Sudah ada rencana penelitiannya apa? Sebentar, biar didengarkan oleh pendengar kita ya seluruh Kalimantan Timur.
2: Cek.
1: Baik. Ada ketertarikan apa, Dayang?
2: Kalau untuk judul spesifik, saya belum ada. Tapi untuk bidang riset itu saya lebih ke arah optimasi dan komputasi. Kebetulan di program studi saya, matematika sendiri ada kelompok bidang peminatan itu.
1: Ya. Dayang Aurel ya? Aurel panggilnya ya, berarti ya?
2: Dayang Jesse biasanya.
1: Dayang Jesse.
2: Jesse, ya.
1: Lebih sulit mana memahami soal matematika dengan pasangan hidup?
2: Jadi fokus ke matematika aja dulu.
1: Tangan dulu dong untuk Dayang Jesse. Terima kasih ya. Ditunggu bukunya ya nanti ya. Terima kasih banyak. Ke bawah, mohon izin. Yang di bagian bawah. Yang ini, Ilham. Ya. Oke. Okay. Yang sudah berdiri, ya. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, mohon izin perkenalkan saya Huzaifah. Saya kebetulan alumni Unmul juga dan sekarang bertugas di Lukman Al-Hakim sebagai guru. Yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke pihak kampus. Pertama, selama ini kan kita kalau misalkan berbicara tentang riset, penelitian maupun publikasi karya ilmiah, itu seolah-olah itu lebih relevannya itu pekerjaannya yang dilakukan oleh dosen-dosen, gitu ya. Padahal ada banyak sekali yang kami rasakan di sekolah, ada banyak sekali masalah-masalah guru, masalah-masalah pembelajaran yang sebenarnya bisa dilakukan penelitian, dan itu bisa menjadi peluang untuk kami-kami guru untuk bisa melakukan penelitian maupun publikasi karya ilmiah. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada pihak kampus, kira-kira ada nggak Pak Bu peluang dari kami guru-guru untuk bisa bekerja sama antara sekolah dengan pihak kampus dalam hal ini.

0: sebuah riset dalam mungkin bidang terkhusus bidang kependidikan. Karena ada juga mata pelajaran IPA dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan kolaborasi untuk melakukan riset dan juga publikasi. Karena jujur kami guru juga butuh publikasi juga. Keprofesian guru juga butuh publikasi karya tulis ilmiah. Terima kasih.
1: Oke, sebentar, saya mau tanya dulu, Bapak Guru sudah ada bayangannya kira-kira masalahnya apa yang mau diteliti?
0: Lebih ke media pembelajaran yang sering kami hadapi.
1: Cocok, ya?
0: Kami juga sepakat tadi saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Ibu
1: Rini.
0: Ya, Ibu Rini. Ya, kebetulan skripsi saya dulu juga tentang media pembelajaran. Jadi saya sangat relevan dengan Ibu.
1: Ya. Jadi setelah ini tolong nanti diminta ya,
0: keluar
1: tangganya, kimianya ya.
0: Boleh Bu ya.
1: Boleh dong. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong untuk dua penanya kita. Penanya terakhir yang di bagian ujung, mohon izin sebentar yang perempuan dulu. Silakan. Iya. Nanti kita buka lagi di sesi kedua. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Rahmawati Munir, salah satu dosen dari program studi fisika Fakultas MIPA.
1: Ya.
2: Baik, yang ingin saya tanyakan terutama kepada ketiga narasumber kita, saat ini banyak hasil penelitian di perguruan tinggi yang sudah dipublikasikan. Namun belum banyak yang sampai pada tahap hilirisasi dan dimanfaatkan masyarakat. Nah, menurut Bapak Ibu Narasumber, strategi apa yang perlu dilakukan agar riset di kampus dapat lebih berkontribusi dalam mendukung astacita dan pembangunan nasional? Terutama mungkin bagi kami-kami yang belum terlalu pengalaman, risetnya masih seputar riset fundamental. Demikian, terima kasih.
1: Wow, terima kasih banyak ya. Kita sudah ada tiga penanya di audiens, nanti kita akan buka lagi di sesi kedua, tetapi saya mengundang dulu pendengar kami yang sudah ya, ini katanya kangen sama Pak Fitri ya, Pak Hanyek Pak, dari Kutai Barat ya. Pak Hanyek, selamat pagi.
3: Selamat pagi.

0: bisa telepon kembali di 0541-736-566-743-4495. Saya ke Pak Fitri ya. Pak Fitri, pertanyaan tadi terkait dengan Pak Budiman Arief ini menarik sekali menurut kita ya, bahwa berapa banyak profesor yang diperlukan. Emang ada perhitungannya ya? Secara hitung-hitungan, memang harus seperti Prof. Rudi dulu baru bisa membangun daerah. Sepertinya tidak harus seperti itu ya?
1: Iya, betul. Betul. Tidak harus profesor ya. Bahkan ini sekalian menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kami ada masyarakat melakukan penelitian seperti itu dan terjadi ternyata bisa menghasilkan sesuatu seperti itu.
0: Padahal jadi, bukan saintis.
1: Tidak saintis. Jadi tidak harus profesor atau doktor, tapi bisa juga dari masyarakat umum bahkan. Kami mengenal istilahnya itu adalah RISNOV atau inovasi akar rumput. Ini yang dikenal
0: inovasi akar rumput.
1: Ini yang dikenalkan oleh BRIN pusat ya. Seperti itu. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan riset dan inovasi, kemudian menghasilkan sesuatu. Ini kami ada skema khusus kalau di BRIN ya, ada melakukan pendampingan pembiayaan yang dinamakan dengan inovasi akar rumput. Pun demikian kami yang di BRIDA Provinsi Kalimantan Timur. Di tahun ini pun ada usulan proposal dari masyarakat juga yang kami pikir ini menarik, menantang. Dan kami melakukan pembiayaan dan pendampingan untuk masyarakat, kelompok masyarakat tersebut. Dan masyarakat tersebut ada, kami membuka ada kanal tersendiri untuk usulan kebutuhan RISNOV di platform IRIS kami, Innovation and Research Information System, iris.kaltimprop.go.id. Jadi ada kalau masyarakat atau kampus atau lembaga NGO yang ingin melakukan kolaborasi riset dengan kami, termasuk pendanaannya, itu bisa disampaikan kepada kami.
0: Jadi online saja bisa?
1: Online saja bisa.
0: Wilayah Berau, Kubar, Mahulu bisa?
1: Bahkan kalau dari perguruan tinggi biasanya kan berupa proposal lengkap ya. Kalau masyarakat mungkin saja bisa saja hanya selembar kertas, idenya seperti apa, kami mengenalnya dengan ICP, Idea Concept Paper.
0: Wow.
1: Jadi hanya selembar, kemudian permasalahannya apa, kemudian orat-orat maunya seperti apa, disampaikan kepada kami, nanti tim kami akan turun.
0: Wow, seperti jadi seperti guru tadi boleh?
1: Seperti ada. Nah kalau untuk guru sekalian nih Mbak Aga, bahkan 2 tahun lalu kami juga melakukan pembiayaan untuk metode pembelajaran, kalau tidak salah ada namanya kelompok periset khusus guru, ada di Samarinda. Terdiri berapa, 5 orang kalau tidak salah, guru bahasa Inggris, mereka ada metode pembelajaran sendiri menggunakan AI, kemarin dapat gold medal di international conference di Bali, kemudian ikut lagi, kemudian kompetisinya di Korea, seperti itu. Itu kami yang biayai untuk ke Korea Mbak, untuk presentasi di sana.
0: Dan itu guru-guru?
1: Itu guru-guru, guru-guru bidang studi bahasa Inggris, tapi dia mencampurkan metode pembelajarannya dengan AI, seperti keren. Itu. Dan ini kami lakukan juga, jadi tidak menutup kemungkinan, silakan saja kami berkolaborasi juga dengan banyak pihak, termasuk guru, termasuk dengan NGO atau masyarakat sekalipun kami lakukan pendampingan.
0: Tapi juga harus KTP Kaltim?
1: Diupatannya kan KTP Kaltim sih, seperti itu.
0: Karena kan uang Kaltim untuk Kaltim ya, gitu.
1: Ya, seperti itu, insya Allah.
0: Nyerempet-nyerempet nih kata Pak Fitri. Pak Fitri, Penas KTNA sedang berlangsung ya. 25 Juni ini hari ini terakhir kalau gak salah di Gorontalo ya. Dan kita itu dari Kubar pesertanya ada yang datang membawa inovasi teknologi bidang pertanian. Nanti mungkin Prof. Rudi bisa tambahkan, Bu Rini bisa tambahkan, ada pertanian, perikanan. Sayang inovasinya bagus tapi tidak implementatif gitu. Nah, di BRIDA ada tidak mendorong untuk hilirisasi yang lebih spesifik?
1: Kami bekerjasama dengan Dinas DPMPD, Pemdes ya. Jadi di sana setiap tahun mengadakan lomba TTG, teknologi tepat guna. Ini terkait dengan petani nelayan juga yang banyak inovasinya, teknologi dan lain-lain yang mereka lakukan, yang di petani ya, yang kami namakan tadi dengan inovasi akar rumput seperti itu, menghasilkan TTG, ada pemenangnya. Mulai dari 2 tahun lalu kami diminta oleh arahan dari Bu Sekda untuk melakukan pendampingan kepada para pemenang TTG tersebut, inovasi TTG. Dan kami sudah lakukan itu sampai ini. Kemarin bahkan sampai kami ada ke pasar kemarin, mereka menciptakan alat sederhana untuk penanaman benih padi seperti itu. Dan itu juara, kami ke sana untuk melakukan pendampingan.
0: Jadi ada kok?
1: Ada kok.
0: Nggak tutup mata
1: nah,
0: ya?
1: Nah ini memang kendala kami itu adalah di publikasi, di medianya.
0: Makanya Pak Gandeng RRI, Pak Fitri.
1: Itu yang kami memang Kita saintis biasanya berada di belakang meja, di laboratorium, kami juga sama. Begitu publikasinya, ya kami pikir cukup di IG atau di platform media sosial, kayaknya nggak cukup nih. Kayaknya harus memang
0: disuarakan lagi. Jadi kalau bisa ke depan, Brida itu satu bulan sekali Pak, ya, membuat kegiatan bersama dengan RRI, publikasi, riset, amin, dan inovasi di Kalimantan Timur. Setuju nggak? Setuju.
1: Dengan perguruan tinggi juga.
0: Iya, Prof. Rahta tepuk tangannya paling kenceng tadi. Oke, terima kasih Pak Fitri. Saya ke Bu Rini dulu, boleh? Bu Rini, tadi banyak sekali yang bertanya, bagaimana sih bisa menjadi bagian dari periset? Kemudian bagaimana bisa strateginya bisa sampai berdampak? Jadi nggak hanya penelitian fundamental saja. Nah, boleh tidak kasih trik dan tipsnya?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami dosen dan peneliti di Fakultas MIPA, penelitian kami itu memang sebagian besar sifatnya fundamental. Dan perlu diingat bahwa riset itu kan bisa dibagi menjadi dua dalam hal bagaimana kita bisa berdampak. Yang pertama ada riset yang dampaknya baru bisa kita rasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya kita melakukan riset di laboratorium mungkin dampaknya baru bisa kita rasakan di 5-10 tahun ke depan. Tetapi sebagai peneliti kita juga bisa melakukan riset-riset sederhana yang dampaknya bisa kita rasakan lebih cepat. Jadi short term sama long term dampaknya. Nah, contohnya adalah misalkan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat itu merupakan salah satu wadah dan sarana bagi kami untuk mengaplikasikan bidang-bidang riset yang sudah kami lakukan. Salah satu kendala yang kami rasakan untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma adalah hasil penelitian kita itu perlu dikoneksikan dengan industri dan juga pasar gitu ya. Jadi terkadang hasil riset kita itu hanya berhenti di laboratorium saja tanpa diaplikasikan, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena kendala dalam hal masalah sarana prasarana finansial, atau misalnya bisa juga terkendala masalah regulasi. Misalkan tadi bidangnya Prof. Rudi Agung, untuk mengedarkan obat-obat mungkin harus
0: panjang prosesnya
2: dari Balai POM dan lain-lain. Sehingga kita memang harus secara jeli dan cermat mencari bidang-bidang apa yang kira-kira bisa kita rasakan dampaknya secara cepat di masyarakat. Untuk media pembelajaran, contohnya yang kami kembangkan itu juga tidak satu bulan, dua bulan. Tahap desain, kemudian kita validasi ke guru-guru, mendapatkan masukan, dan itu proses sampai bisa beredar ke tengah masyarakat dan dirasakan manfaatnya itu memakan waktu sekitar 2-3 tahun.
0: Harus sabar.
2: Betul.
0: Kemudian
2: betul
0: bagaimana sekali bisa meyakinkan pemerintah Australia sehingga bisa memberikan anggaran ke kita?
2: Ya, jadi yang saya lihat bahwa sama mungkin dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Australia itu melihat riset yang bisa dirasakan dampaknya langsung ke masyarakat. Jadi saya pernah mengajukan ke pemerintah Australia untuk penjernihan air. Tapi mereka melihat bahwa

0: diberikan itu tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi bagaimana uang yang diberikan untuk kita bisa dirasakan dan memberikan dampak yang nyata buat masyarakat. Pembuatan mainan kesannya seperti sepele, tetapi proses di balik layar itu cukup banyak. Karena Bapak Ibu guru tahu sangat berbahaya sekali ketika kita membuat media pembelajaran yang bisa memberikan pemahaman yang salah buat murid, atau istilahnya miskonsepsi. Sehingga untuk membuat mainan yang kesannya sederhana, kita harus betul-betul melibatkan pakar, masukan dari para guru, sehingga media pembelajaran yang kita buat itu pada akhirnya bisa digunakan oleh para guru juga. Seperti itu, Mbak.
1: Brida membuka peluang tadi untuk guru bisa berkolaborasi, ya. Kemudian Bu Rini
0: sangat terbuka, Pak. Jadi sistem kerjasama itu kan bisa inisiatifnya dari mana saja. Bisa kampus menawarkan ekspertis atau kepakaran kepada masyarakat, atau masyarakat membawa masalah yang ingin dipecahkan, atau kita sama-sama melihat atau memetakan masalah yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama.
1: Ular tangganya masih ada, bisa diberikan nanti?
0: Oh, bisa, Pak. Tapi kami sistemnya PO, Mbak.
1: Oh, PO.
0: Karena terkendala masalah dana. Pak Fitriansa. Siapa tahu dari Brida.
1: Minimal 7 sekolah yang hari ini hadir lah, Pak Fitri.
0: Jadi untuk mainannya sudah disebarkan di seluruh SMA di Samarinda dan Tenggarong. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang guru kimia, tidak ada yang, oh sudah, mungkin Ibu sudah pernah, Ibu ya, merasa, nah Ibu ini sudah merasakan
1: seru ya, katanya Ibu sehari semalam main itu terus.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih ya, Bu Rini ya. Saya ke Prof. Rudi, ada 1 menit waktunya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi begini, pertanyaan menarik dari Dayang Jesse tadi, pesimistis itu ada, Indonesia Emas 2045. Prof. Rudi yang sering kali di belakang layar laboratorium, punya pemikiran apa terhadap pesimistis menuju Indonesia Emas?
2: Ya, berbicara pesimistis pasti ada ya, harus jujur. Tapi sekarang tinggal

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Ia akan berbagi kabar Bupati Pesisir Selatan, kumpulkan kepala sekolah, ajak terus perbaiki mutu pendidikan. Rekan Adel Febri, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, serta jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan bertajuk refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun 2025-2026 terkait pencapaian TKA tahun 2025 di Painan Convention Center atau PCC Painan pada Senin kemarin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bapeda Litbang, Pengawas Sekolah, serta pejabat yang membidangi pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Salim Muhaimin mengungkapkan bahwa kondisi mutu pendidikan di daerah saat ini menjadi keprihatinan bersama. Menurutnya, pendengar, upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh unsur pendidikan. Ia menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui bimbingan teknis pada semester pertama dan kedua. Karena itu tidak ada alasan bagi tenaga pendidik untuk tidak menjalankan tugas secara optimal. Sementara itu, Bupati Hendra Jondi mengaku sangat prihatin terhadap capaian mutu pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada di papan bawah di Sumatera Barat. Disampaikan, ini harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus cambuk bagi seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar bekerja secara profesional, kompak, disiplin, dan menjauhi praktik-praktik yang dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Ditargetkan peningkatan signifikan mutu pendidikan Pesisir Selatan dalam beberapa tahun mendatang dan berharap seluruh elemen pendidikan mampu bekerja secara terukur dan berkesinambungan sehingga posisi daerah dalam pemeringkatan pendidikan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPP Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Adel Febri dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada rekan Sulhan yang akan berbagi kabar Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Silakan rekan Sulhan dengan laporan Anda.
2: Mataram dan Pengzu perkuat kemitraan Sister City, membuka babak baru kerjasama internasional. Dari Mataram, hubungan persahabatan yang telah terjalin selama 6 tahun antara kota Mataram dan kota Pengzu, Republik Rakyat Tiongkok, memasuki babak baru yang lebih strategis. Pertemuan kedua pemerintah kota yang berlangsung di Mataram tidak sekedar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kemitraan melalui skema Sister City yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskandar menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi pemerintah Kota Pengzu yang dipimpin Wakil Wali Kota Pengzu, Kiu Hong. Menurut Wali Kota Mataram, kehadiran delegasi Kota Pengzu merupakan kehormatan sekaligus momentum yang sangat berharga bagi kedua daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pengzu, Kiu Hong, menegaskan bahwa hubungan kedua kota telah berkembang secara konsisten selama 6 tahun terakhir. Menurut Wakil Wali Kota Pengzu, kerjasama yang awalnya dimulai dari komunikasi antar pemerintah kini telah meluas ke berbagai sektor. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Sulhan untuk informasi Anda. Pendengar, dua informasi sudah Anda simak di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang anak yatim di Lereng Merapi dapat santunan total 400 juta rupiah. Silakan rekan Diki Darmawan.
3: Dengar LPPL Indonesia, dalam kalender Islam, Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Selain menandai awal tahun baru Hijriah, Muharram juga dikenal sebagai bulan identik dengan kepedulian terhadap anak yatim, terutama pada tanggal 10 atau hari Asyura. CV Barokah Merapi melestarikan tradisi lebaran anak yatim dengan berbagi donasi di Aula Badesa Kecamatan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kapolsek Dukun AKP Setia Darminta yang hadir mewakili Forkopimcam Dukun mengaku terharu melihat besarnya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, AKP Setia juga mengajak seluruh kepala desa untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sinergi bersama seluruh unsur di wilayah Kecamatan Dukun. Sementara itu, mewakili Direktur CV Barokah Merapi Triyono, Dedi Supriyadi, menyampaikan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan. Menurutnya, santunan pada bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan santunan rutin bulanan sebagaimana juga dilakukan saat bulan Ramadan. Menurutnya, santunan pada saat santunan kali ini ya lanjutnya mencakup 15 desa di Kecamatan Dukun dan 2 desa di Kecamatan Muntilan yakni Gondosulu dan Sedayu serta 2 panti asuhan di Borobudur yaitu Omah Katresnan dan Azahra. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali di sesi berikutnya untuk sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada Editalk dengan topik Cegah Penyakit Kronis bareng Pluralis Muda dan Screening Kesehatan. Selengkapnya bersama rekan Inov Alexa.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
7: Nah, hari ini sebenarnya Suara Pasuruan sudah bikin janji dengan BBJS Kesehatan gitu ya. Mereka mau ngapain Pasuruan People? Jadi mereka sekarang ini mau ngenalin tentang program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi topiknya adalah cegah penyakit kronis bareng Prolanis Muda dan screening kesehatan. Jadi narasumbernya kan dari teman-teman BBJS Kesehatan Pasuruan tentunya, dan ada Mbak Weni Rahmawuri. Jadi beliau ini adalah staf promotif preventif yang akan memberitahu kita tentang program Prolanis Muda yang digadang-gadang bocorannya itu menjadi pilot project untuk wilayah Pasuruan. Kita langsung saja ke Mbak Weni. Selamat pagi Mbak Weni, masih pagi atau sudah
8: pagi.
7: Siang.
8: Di agak siang.
7: Oh ya, oke, baiklah. Diralat sama Robert. Siang gitu kan, karena hampir jam 11 gitu. Mari kita tanya-tanya sama Mbak Weni ya.
8: Silahkan.
7: Tentang Prolanis Muda. Ini ya, memang adalah program baru gitu.
8: Betul.
7: Harus kita tanyakan detail Pasuruan People.
8: Betul.
7: Tentang Prolanis Muda. Prolanis ya, itu apa?
8: Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis.
7: Terus
8: itu khusus untuk peserta penderita DM dan hati.
7: Oh,
8: diabetes dan hipertensi atau darah tinggi.
7: Oh gitu.
8: Betul.
7: Jadi spesifiknya adalah diabetes sama darah tinggi. Oh
8: ya,
7: gitu. Enggak semua penyakit kronis.
8: Tidak, karena hipertensi dan diabetes ini merupakan penyakit tidak menular terbanyak di Indonesia ya, Pak.
7: Iya.
8: Di mana peserta ini kalau tidak dikelola dengan baik di fasilitas tingkat pertama,
7: iya,
8: itu nanti saat kembali ke rumah sakit pasti dengan banyak komplikasi.
7: Oh,
8: gagal ginjal lah,
7: iya,
8: kemudian komplikasi syaraf, stroke dan lain-lain.
7: Baik.
8: Karena fokusnya di sana.
7: Di usia muda berarti. Usia mudanya sampai
8: kalau
7: berapa?
8: Zaman dahulu itu tidak ada batas usia.
7: Iya.
8: Namun karena di Prolanis Muda ini jadi ada segmen terbaru nih,
7: iya,
8: khusus untuk usia 15 sampai 44 tahun. Jadi di bawah 45 tahun itu nanti masuknya di Prolanis Muda.
7: Oh. Oh gitu. Kenapa sih kok bikin program Prolanis Muda ini?
8: Iya, karena ternyata Mbak Inov di tahun 2025 kemarin,
7: iya,
8: itu ada kenaikan kasus diabetes dan hipertensi di usia muda. Dan kemudian kenapa ini kita fokus di Prolanis Muda?
7: Iya.
8: Karena teman-teman di usia produktif ini susah ya diajak kegiatan. Biasanya kegiatan Prolanis itu di Sabtu Minggu untuk senam dan edukasi. Namun saat teman-teman produktif ini kebanyakan masih bekerja lah,
7: iya,
8: ada kegiatan lain di luar lah, nongkrong-nongkrong
7: iya,
8: lah,
7: iya,
8: sehingga kita ada program Prolanis Muda di mana nanti untuk kegiatan kelompok dan lain-lain, senam, aktivitas fisik itu dibuat fleksibel.
7: Oh gitu.
8: Jadi lebih fleksibel.
7: Jadi ini artinya BPJS Kesehatan sudah mapping nih, sudah tahu faktanya di lapangan.
8: Betul.
7: Bahwa usia 15 sampai 44 tahun itu sekarang itu trennya dalam tanda kutip itu negatif naik ya.
8: Betul, untuk kasus DM dan HT.
7: Sampai berapa persen, Mbak?
8: Terakhir kalau
7: itu
8: dari
7: Indonesia.
8: Iya. Kalau di tingkat nasional, Mbak Inov, naiknya untuk kasus DM itu di 67,4%. Dan kemudian untuk HT 43,9%. Di mana untuk teman-teman di bawah 45 tahun yang sudah terdiagnosa, yang aktif melakukan kunjungan dan juga kegiatan Prolanis itu hanya di angka 36%. Alasannya karena kesibukan duniawi ini tadi, Mbak
7: gitu
8: Inov.
7: Ya.
8: Betul.
7: Jadi gak sempat untuk memeriksa gitu.
8: Iya.
7: Gak tahu bahwa dia menderita hipertensi sama diabetes.
8: Kemungkinan besar seperti itu. Karena
7: sepertinya
8: kan masih muda.
7: Kayak gitu.
8: Aduh masih enak nih badan
7: gitu nggak gitu, kerasa ya pegel-pegelnya gitu.
8: Betul.
7: Kan gitu kan nggak kerasa ada ini gejala-gejala gitu.
8: Betul.
7: Kan gitu. Bisa jadi gaya hidup ya mereka.
8: Betul, lebih banyak memang sekarang gaya hidup Mbak Inov. Kan zaman dulu untuk peserta terdiagnosa DM dan HT itu biasanya usia 45 tahun ke atas.
7: Nah,
8: tapi sekarang
7: dia
8: bergeser.
7: Iya.
8: Betul.
7: Kan dulu identik ya, dulu ya zamannya bapak-bapak kita gitu, itu yang sakit hipertensi sama diabetes itu 50 tahun ke atas.
8: Betul.
7: Gitu ya.
8: Betul, kan zaman dulu seperti itu Mbak Inov.
7: kalau Anda itu tidak terdeteksi dini melalui prolanis, itu jauh lebih besar, mahal
8: iya. gitu. Ketahuannya kalau sudah jatuh di komplikasi akan sangat-sangat mahal, apalagi kalau sampai apa namanya hemodialisa ya, Inov ya. Dengan gagal ginjal.
7: Jadi ini menguntungkan BPJS 1. Yang kedua, masyarakat yang lebih diuntungkan juga adalah masyarakat, iya, pribadi-pribadi betul. Itu tahu lebih awal.
8: Betul, tahu lebih awal. Perkembangannya sejauh ini teman-teman di Fasilitas Kesehatan sudah menerima dan memang sudah beberapa yang mendaftarkan.
7: Berarti menyambut baik dong.
8: Menyambut baik dia. Jadi nanti kita akan diupdate langsung oleh pusat kurangnya kita berapa yang harus dilakukan tuh setiap bulan pasti ada.
7: Mbak Weni, apa yang ingin disampaikan? The last but not least gitu.
8: Baik, yang ingin disampaikan, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk iurannya dibayar agar aktif kartunya dan Bapak dan Ibu bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga mengakses prolanis untuk teman-teman yang memang sudah terdiagnosa DM dan HT. Dan jangan khawatir, pasti ini akan disambut baik oleh fasilitas kesehatan Mbak Inov, karena ini juga bagian dari komitmen fasilitas kesehatan.
7: Jadi jangan diaktifkan ragu. Dulu syaratnya. Betul. Kalau nggak diaktifkan dulu BPJS kesehatannya, itu nggak bisa.
8: Karena memang benefitnya itu hanya untuk peserta yang aktif ya, Inov ya. Jadi mari Bapak dan Ibu jangan lupa bayar iurannya setiap bulan. Karena itu tidak akan membuat kita makin gak punya uang ya Mbak Inov. Tapi itu proteksi ya Mbak Inov.
7: Iya proteksi.
8: Ternyata setelah kita bayar banyak loh proteksi yang kita dapatkan khususnya prolanis ini tadi.
7: Mbak Weni terima kasih ya.
8: Sama-sama.
7: Untuk obrolannya untuk hari ini. Terima kasih singkat tapi kita bisa mengerti kenapa ada program Prolanis Muda dan screening kesehatan. Terima kasih teman-teman BPJS Kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.
0: Setelah sesi Persada Editox, selanjutnya ada informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan langsung saja informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, ada rekan Dedi Samaloisa yang akan berbagi kabar. Sekda Mentawai dorong keterbukaan informasi publik, PPID diminta jadi jembatan data bagi masyarakat.
9: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan daftar informasi publik atau DIP bagi para pengelola dan operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baperida Mentawai kemarin secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan. Dalam arahannya, Sekda Mentawai menyoroti adanya kesenjangan antara informasi yang dimiliki pemerintah dengan informasi yang sampai kepada masyarakat. Menurut Martinus Dahlan, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Martinus menegaskan, di era keterbukaan seperti saat ini, seluruh perangkat daerah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Informasi pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi tertutup, kecuali informasi yang memang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya peran PPID sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan mudah diakses. Lebih lanjut dijelaskan, setiap data pembangunan yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus dikelola dan dipublikasikan secara baik. Dalam hal ini, perangkat daerah penghasil data memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi, sementara operator PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan serta menyebarluaskannya. Sekda Mentawai juga mengingatkan pentingnya pengarsipan dokumen pemerintahan. Menurutnya, setiap data dan dokumen harus tersimpan dengan rapi agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan, baik untuk pelayanan masyarakat maupun proses evaluasi pembangunan. Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola informasi, kegiatan BEMTING ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik, yaitu Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Idam Fadli, memberikan materi terkait kebijakan keterbukaan informasi, peran PPID, standar layanan informasi publik, serta klasifikasi informasi. Sementara Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Mentawai, Samuel Haratua Siswono menyampaikan materi mengenai pengelolaan website PPID, transformasi digital, dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian yang dapat kami laporkan, Dedi Samaloisa, LPPL Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ada laporan Pemkab Rembang, siapkan antisipasi kekeringan, anggarkan Rp275 juta rupiah untuk bantuan air bersih. Selengkapnya bersama rekan Aryo.
10: Ya, terima kasih rekan Suara Pasuruan sebagai host. Dan berikut laporan dari Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada pengajuan bantuan air bersih dari desa, pemerintah daerah telah menyiapkan sumber daya, pasokan air, serta dukungan anggaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Lutfi Hakim, mengatakan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Rembang saat ini masih dalam kondisi aman. Namun demikian, BPBD tetap melakukan berbagai persiapan sebagai langkah mitigasi apabila kekeringan terjadi pada puncak musim kemarau. Menurut Lutfi, BPBD Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta rupiah untuk kegiatan distribusi air bersih. Selain itu, dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Palang Merah Indonesia, PMI, serta sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta rupiah. Dengan demikian, total dukungan anggaran yang telah disiapkan untuk penanganan kekeringan mencapai sekitar Rp275 juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Data BPBD menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 64 desa yang menerima bantuan dropping air bersih akibat kekeringan. Desa-desa tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Meski kondisi saat ini relatif aman, BPBD tetap memastikan kesiapan pasokan air dan armada distribusi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Selain menyiapkan anggaran dan koordinasi lintas lembaga, BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dan ketersediaan sumber air di lapangan. Berdasarkan kondisi terkini dan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat tahun-tahun sebelumnya. Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkab Rembang berharap dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di wilayah rawan kekeringan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita beralih ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada rekan Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar. Pemerintah Kabupaten Banjar optimis raih tiga besar nasional tata kelola kearsipan.
11: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip menggelar rapat koordinasi pemberdayaan kapasitas kearsipan di Banjarbaru Selasa kemarin. Kegiatan mengusung tema penguatan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolahan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang akuntabel dan berkelanjutan tersebut dibuka staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Marliana dan menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dian Marliana menegaskan peningkatan tata kelola kearsipan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya masih terdapat tantangan dalam penataan dan pemanfaatan arsip yang perlu dibenahi melalui penguatan SDM, percepatan penggunaan aplikasi Srikandi, serta kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional. Sementara itu, Kepala Dispersip Banjar Kencanawati menyebut hasil evaluasi ANRI menunjukkan prestasi membanggakan. Kabupaten Banjar berhasil masuk 5 besar nasional dalam bidang kearsipan dengan sejumlah SKPD meraih nilai A pada audit kearsipan. Andri juga mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam penerapan sistem kearsipan digital melalui aplikasi Sri Kandi. Melalui sinergi dan pembinaan berkelanjutan, Pemkab Banjar optimis mampu meningkatkan prestasi hingga masuk tiga besar nasional pada tahun ini. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
12: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
6: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap? Informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buan Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
13: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peringkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikatakannya pada saat memberikan biaya prestasi regional Papua 2026 di kota Jayapura baru-baru ini. Menurut Tito, biayanya telah menyiapkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah sebagai dana intensif daerah atau DID bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, kreatif financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Pihaknya mengatakan bahwa berharap adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi informasi tentang optimalkan tambak pesisir di Skan Kutim usung program Green Awak, Green Aquaculture.
14: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Perikanan tengah gencar mendorong penerapan konsep Green Aquaculture atau budidaya perikanan ramah lingkungan di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di wilayah pesisir. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kepada para petambak ikan untuk melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove. Langkah ini dinilai mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung dan produktivitas tambak. Selain itu, keberadaan mangrove juga berfungsi sebagai habitat alami berbagai biota laut yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mensukseskan program tersebut, dinas yang beralamat di Jalan Sosial Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi ini juga menggandeng stakeholder terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki peran penting dalam pendampingan teknis termasuk pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan, mulai dari tahap perencanaan, penanaman hingga perawatan tanaman agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, sinergi antar instansi juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara bersama-sama. Di sisi lain, program revitalisasi tambak ini bertujuan menghidupkan kembali lahan-lahan yang selama ini tidak aktif agar dapat produktif dengan menghasilkan produk perikanan lokal yang menurutnya memiliki potensi yang cukup luar biasa. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kutim yang difokuskan pada transformasi ekonomi melalui modernisasi budidaya berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal untuk mendukung visi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 115,9 hektar yang tersebar di beberapa wilayah di Kutai Timur. Capaian ini menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah daerah dalam memperluas area revitalisasi tambak, khususnya melalui pendekatan berbasis lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Berikutnya ke Buan Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ada rekan Dewi Rati yang akan berbagi kabar. HUT ke-76 IGTKI PGRI Sragen berharap kesejahteraan guru TK di Sragen meningkat.
15: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD se-Kabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK se-Kabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
16: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
17: Itu statusnya ya PNS
16: ya? Ya PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi itu sudah pensiun.
15: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
18: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
15: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa satu unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya, Yoga Pratama, dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stayin' terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk

0: akurat, dan memadai. 4. Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan, meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum, di antaranya informasi seputar anggota DPRD Mahulu Gojen dorong air terjun di Kampung Lutan jadi destinasi wisata unggulan. 100 UMKM dari Balikpapan hingga IKN ikuti workshop Bank Indonesia dibekali strategi bisnis dan ekspor. Hadir pula fiskal menyusut PMK Penajam Pasar Utara revisi target pembangunan daerah hingga Wali Kota Andi Harun pastikan tidak ada kendala izin laik fungsi terowongan di Samarinda. Selain informasi-informasi tadi, informasi penting dan juga terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk satu jam ke depan dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui live TikTok RPD Kutim dan juga di rpd.kutaitimurkap.go.id.

Baik, pendengar bersama saya Esther, inilah Warta Siang selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Wali Kota Andi Harun pastikan tidak ada kendala izin laik fungsi terowongan di Samarinda. Informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim.

0: Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan proses perizinan laik fungsi atau proyek terowongan Kota Samarinda tidak mengalami kendala. Secara konstruksi, orang nomor satu di tepian itu menyebut mega proyek sepanjang 400 meter yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap ini sebenarnya sudah siap dioperasikan. Kendati demikian, infrastruktur senilai ratusan miliar itu wajib mengantongi sertifikat laik fungsi terlebih dahulu sebelum dibuka untuk umum. Meskipun secara fisik kendaraan sudah bisa melintas, pemerintah Kota Samarinda menegaskan tidak akan mengoperasikan terowongan sebelum dokumen resmi diterbitkan. Mengenai progres pengajuan, Andi Harun menegaskan tidak ada hambatan dalam proses perizinan dan menjelaskan bahwa peninjauan lapangan sudah dilakukan oleh pihak berwenang. Proses asesmen keselamatan terus berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang ditetapkan. Andi Harun juga mengharapkan evaluasi ini dapat diselesaikan dengan cepat sehingga terowongan dapat segera dioperasionalkan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan saat ini penetapan target peresmian sepenuhnya bergantung pada selesainya asesmen dari pusat karena kendali perizinan berada di tingkat kementerian. Sebagai ilustrasi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, dirinya merujuk pada kebijakan pembatasan kendaraan berat di Jembatan Ahmad Amin, sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Mahkota 2. Meski secara teknis jembatan tersebut telah difungsikan, pihaknya memilih untuk tetap menjalankan aturan yang ada dan menegaskan enggan mengambil langkah spekulatif atau mempertaruhkan keselamatan publik. Kita ke RDTR Sendawar Tengah dikebut, Kutai Barat siapkan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong percepatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sendawar Tengah guna mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi investasi. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Hotel Meriden, Jakarta. Direktur Jenderal Tata Ruang ATR BPN Suyus Windayana menegaskan penataan ruang menjadi kebutuhan mendasar karena ruang yang tersedia di muka bumi bersifat terbatas, sementara jumlah penduduk dan aktivitas manusia terus meningkat. Menurutnya, tata ruang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, hingga pengaturan pemanfaatan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah. Ya, pendengar dan pemirsa, dalam forum tersebut, Bupati Barat Frederick Edwin memaparkan perkembangan penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sendawar Tengah yang saat ini tengah berproses bersama pemerintah pusat. Bupati mengatakan kawasan perkotaan Sendawar Tengah dirancang sebagai pusat kegiatan wilayah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi, serta kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Wilayah perencanaan RDTR tersebut meliputi Kecamatan Barong Tongkok yang mencakup Kelurahan Barong Tongkok, Kelurahan Simpang Raya, Kampung Mencimai, Kampung Rejo Basuki, dan Kampung Sumbersari. Dirinya menyebutkan keberadaan RDTR sangat penting untuk mengatur perkembangan kawasan perkotaan yang terus tumbuh seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Dari Sendawar Kutai Barat kita ke Mahakam Ulu. Kami hadirkan dari Ucoh Bilang terkait anggota DPRD Mahulu Gojen yang mendorong air terjun di Kampung Lutan menjadi destinasi wisata unggulan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Gojen Merang Sapulete, menilai Jantur Lutan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Kampung Lutan. Air terjun yang berada di antara Kampung Lutan dan Kampung Sirau tersebut dinilai memiliki daya tarik alam yang masih asri dan layak mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Lokasi Jantur Lutan juga cukup mudah dijangkau karena berada dekat dengan lahan tanam jagung milik kampung, kurang lebih 1 km jaraknya. Dari area lahan tersebut hanya perlu waktu berjalan kaki sekitar 15 menit untuk sampai ke lokasi air terjun. Ya, disampaikan bahwa Jantur Lutan ini memiliki potensi wisata yang bagus karena letaknya strategis dan suasana alamnya masih sangat alami. Menurutnya, dukungan infrastruktur seperti akses jalan, kemudian penataan kawasan dan fasilitas pendukung akan membantu meningkatkan kunjungan masyarakat maupun wisatawan. Dirinya menilai pengembangan sektor wisata dapat berjalan beriringan dengan kegiatan pertanian yang sudah ada di sekitar kawasan tersebut. Karena wacananya juga di sekitar air terjun akan dijadikan area pengembangan agrowisata perkebunan kakao yang saat ini sudah nampak wujudnya. Jika akses dan fasilitasnya diperhatikan, dirinya yakin Jantur Lutan bisa menjadi tempat rekreasi yang diminati masyarakat, baik bersama keluarga maupun teman-teman. Ya, dirinya berharap potensi wisata yang dimiliki Kampung Lutan dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat setempat. Selain menjaga kelestarian alam, perkembangan wisata juga diharapkan mampu membuka peluang usaha bagi warga kampung. Nantikan informasi selengkapnya di Warta Siang kami hadirkan untuk Anda, di antaranya 100 UMKM dari Balikpapan hingga IKN ikuti workshop BI dibekali strategi bisnis dan ekspor.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Tahu berapa, Mas?
7: 4.000 aja.
8: Siapa yang sakit?
9: Mas Fajar.
8: Sakit apa?
9: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
8: Apa itu 3M?
9: Menguras, menutup, dan mengubur.
8: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
7: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
8: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
7: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: Kan nyamuk bisa terbang.
10: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.
5: Oh my God!
11: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
5: Itu tuh, coba dilihat.
11: Mana sih, Bu?
5: Itu loh, Pak.
11: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
11: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
11: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
11: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Pak Tevan. Terima kasih bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya di Warta Siang. Seratus UMKM dari Balikpapan hingga IKN mengikuti workshop Bank Indonesia. Sebanyak 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir hingga wilayah Ibu Kota Nusantara mengikuti workshop Entrepreneurship 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Balikpapan. Melalui kegiatan itu, para peserta mendapatkan pembekalan mulai dari penguatan fondasi usaha, strategi pemasaran, digitalisasi bisnis hingga kesiapan menembus pasar ekspor. Selain pelaku UMKM, workshop juga diikuti sejumlah pondok pesantren binaan KPWBI Balikpapan yang memiliki unit usaha produktif. Para peserta merupakan hasil kurasi pemerintah daerah, otorita IKN, korporasi, serta jaringan binaan Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi, mengatakan UMKM memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan di mana menurutnya sektor UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan inklusi ekonomi dan keuangan, hingga perluasan pasar ekspor. Meski memiliki peran besar, Robi menilai pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Tantangan itu mulai dari keterbatasan pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurial mindset, kapasitas manajerial yang belum optimal hingga rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, pemahaman terkait branding, kemasan produk, akses pasar digital dan ekspor, serta akses pembiayaan usaha juga dinilai masih perlu diperkuat. Dan untuk menjawab tantangan itu, KPWBI Balikpapan menginisiasi workshop Entrepreneurship 2026 dengan tema Akselerasi UMKM Naik Kelas, Memperkuat Fondasi Bisnis, Strategi Pasar, serta Inovasi Produk untuk mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi ke dalam dua kategori pembelajaran. Kelas fondasi usaha diperuntukkan bagi UMKM yang masih merintis atau mengembangkan usaha, sedangkan kelas akselerasi usaha ditujukan bagi pelaku usaha yang telah berkembang dan tengah melakukan ekspansi pasar. Pada kelas akselerasi usaha, peserta memperoleh materi terkait kesiapan ekspor atau juga strategi membangun model bisnis untuk pasar internasional. Selain itu, pemanfaatan storytelling dalam digital marketing, kemudian juga pemetaan tren pasar, strategi pembiayaan, hingga peningkatan nilai transaksi dan daya saing produksi. Sementara pada kelas fondasi usaha, peserta dibekali materi pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan, pemasaran digital, teknologi kemasan, manajemen operasional, strategi pembiayaan, serta penyusunan model bisnis. Sebagai bagian dari pendekatan yang lebih aplikatif, seluruh peserta diwajibkan menyusun bisnis model kanvas atau BMC. Kita ke Kabupaten Berau di mana Bupati Berau dorong kerjasama lintas OPD demi benahi wisata Maratua. Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat komitmennya dalam membenahi sektor pariwisata khususnya di Pulau Maratua. Sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi keluhan pelaku usaha pariwisata kini akan dapat perhatian lintas organisasi perangkat daerah menyusul kunjungan langsung Bupati Berau ke Maratua pada pekan lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santoso, mengungkapkan berbagai persoalan di lapangan sebelumnya telah dihimpun melalui kunjungan dan pertemuan bersama pelaku usaha di wisata Maratua.
Dari hasil dialog tersebut muncul sejumlah isu utama yang terus berulang, mulai dari ketersediaan air bersih, pasokan bahan bakar minyak, persoalan kebersihan lingkungan, hingga dampak abrasi di kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan itu terus berkembang menjadi perhatian publik melalui media maupun laporan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah peninjauan langsung di lapangan. Bupati berharap dan juga bersama jajaran OPD untuk turun langsung ke Maratua melihat kondisi real sejumlah fasilitas seperti stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, kemudian ada embung sebagai sumber air baku, tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga hingga titik-titik yang terdampak abrasi. Dari hasil peninjauan itu, masing-masing sektor diarahkan agar memiliki penanganan yang lebih terfokus sesuai dengan leading sektor OPD. Misalnya untuk embung itu menjadi tanggung jawab DPUPR, sehingga masing-masing OPD sudah jelas perannya. Ditegaskan sektor pariwisata pada prinsipnya membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebab tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, pengelolaan sampah, serta penanganan abrasi, maka kenyamanan wisatawan dan akan keberlangsungannya usaha tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan terganggu. Bupati Brau berharap Maratua dapat kembali berada dalam kondisi yang lebih kondusif, sehingga sektor pariwisata unggulan di Brau ini mampu tumbuh lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Kita ke fiskal menyusut, Pemkab PPU revisi target pembangunan daerah. Dari Penajam Pasar Utara, Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur mulai menyusun sejumlah target pembangunan daerah dan sekaligus menyesuaikannya menyusul perubahan kondisi fiskal yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir. Revisi penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. PLT Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang PPU Ade Rianto Embung Bulan mengatakan target pembangunan yang selama ini tertuang dalam dokumen perencanaan disusun berdasarkan proyek fiskal pada saat kondisi keuangan daerah masih lebih baik. Dan menurutnya kondisi saat ini berbeda dengan asumsi yang digunakan saat target pembangunan tersebut dirancang. Karena itu sejumlah sasaran pembangunan perlu dikoreksi agar pelaksanaannya dapat tepat dan ya kami ralat agar pelaksanaannya tetap dapat diukur dan juga dicapai. Dan tentunya dampak penyesuaiannya tidak hanya terjadi pada dokumen perencanaan, tetapi juga berpengaruh terhadap implementasi program pembangunan di lapangan. Kita kembali ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud prihatin kondisi Rumah Sakit Aweh Syahrani Samarinda minta segera dibenahi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani atau AWS Samarinda yang dinilainya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Rudi saat memberikan sambutan dalam peresmian gedung jantung terpadu Awang Faruk Tower RSUD Dr. Kanu Joso Jati Wibowo di Balikpapan kemarin. Dirinya mengaku bahwa baru melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Awi Syahrani bersama Ketua DPRD Kalimantan Timur dan jajaran terkait. Menurut Rudi, pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah maksimal, namun fasilitas yang tersedia masih jauh tertinggal dibandingkan Rumah Sakit Kanu Joso Balikpapan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi instalasi gawat darurat IGD yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan pasien rujukan dari berbagai daerah. Rudi menyebut Rumah Sakit Awe Syahrani merupakan rumah sakit rujukan utama tidak hanya bagi masyarakat Kalimantan Timur tetapi juga pasien dari wilayah Kalimantan hingga Sulawesi. Selain itu, Gubernur juga menyoroti ruang hemodialisa yang menurutnya tidak lagi layak untuk rumah sakit rujukan provinsi. Bahkan dirinya menyaksikan secara langsung lebih dari 100 pasien menjalani cuci darah setiap hari di rumah sakit tersebut. Ya, dikatakan tempatnya sudah tidak memenuhi persyaratan lagi, bahkan tenaga kesehatan dan dokter bekerja sampai 1 kali 24 jam. Rudi juga menyinggung keterbatasan ruang perawatan pasien stroke. Menurutnya, dari 16 tempat tidur yang tersedia, seluruhnya sudah tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Karena itu, Rudi meminta Dinas Kesehatan dan DPRD Kaltim segera memberikan perhatian terhadap pembedahan fasilitas Rumah Sakit Awe Syahrani. Kita ke informasi dari Kukar, 80% DBH Kukar bergantung pada batubara. Bupati ungkap dampaknya bagi program daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan, berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat, serta menurunnya produksi batubara akibat pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan pembangunan. Di tengah kondisi itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang dirancang untuk masyarakat melalui program Kukar Idaman Terbaik. Menurut Aulia, perubahan kondisi fiskal memang mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian strategi. Namun penyesuaian tersebut tidak berarti menghentikan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan daerah sekaligus mencari berbagai alternatif pembiayaan agar agenda pembangunan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Kita ke informasi selengkapnya dari Wakil Bupati Paser yang membahas isu strategis dengan Kemendagri singgung penurunan transfer anggaran. Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari melakukan pertemuan secara virtual dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Sadurenges Kantor Bupati Paser Kalimantan Timur pada Rabu kemarin. Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis.

Ya, pendengar dan pemirsa, pertemuan itu membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Wakil Bupati Paser dalam paparannya menyampaikan bahwa penurunan nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah sangat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser pada khususnya. Ada beberapa isu strategis yang saat ini menjadi perhatian. Penurunan nilai transfer dari pusat ke daerah membuat beberapa kegiatan menjadi terhambat di daerah. Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Kepala PUPTR Kabupaten Paser Asnawi yang juga turut mendampingi Wakil Bupati Paser dalam pertemuan virtual itu. Berdasarkan data DPUTR Paser, total panjang jalan di Kabupaten Paser mencapai 1.183 km. Saat ini baru sekitar 47% jalan yang berstatus mantap. Angka ini menempatkan konektivitas jalan di Paser berada di bawah rata-rata kemantapan nasional. Masih ada sekitar 600 km lebih jarak jalan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera. Ditekankan bahwa infrastruktur jalan yang memadai dianggap sangat krusial dalam mensukseskan program strategis nasional di daerah. Ya, seperti halnya program strategis yang telah dicanangkan pemerintah pusat meliputi makan bergizi gratis, MBG ke sekolah-sekolah dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Program-program nasional ini lokus pelaksanaannya di desa-desa jika konektivitas jalannya tidak segera diperbaiki. Sementara dari sisi pengelolaan keuangan, Wakil Bupati kembali menyampaikan bahwa porsi APBD Paser saat ini telah dikelola seefisien mungkin untuk membiayai kebutuhan bersifat mendasar.

Ya, pendengar dan pemirsa, nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih terus bersama kami, dan informasi selengkapnya akan hadir dari Kalimantan Utara, di antaranya Ustud kasus tambang Nunukan Kejati Kaltara periksa Direktur PT CCM, hingga kematian ibu dan bayi di Kalimantan Utara naik 2 kali lipat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
7: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
7: Iya, maaf, nggak lagi deh.
8: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Radio Kutim 99.4 FM pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selanjutnya kami hadirkan dari Kalimantan Utara. Ya, informasi di antaranya kematian ibu dan bayi di Kalimantan Utara naik 2 kali lipat. Kita awal informasi dari Kaltara dari Kabupaten Bulungan. Dinas Kesehatan Kalimantan Utara mencatat peningkatan signifikan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan, di mana dalam kurung 2024 hingga 2025 jumlah kasus naik dari 8 menjadi 18 kasus atau meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi Keluarga Dinkes Kaltara, Dadang Hermanto, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi terus meningkat apabila tidak segera ditangani. Kasus kematian ibu dan bayi juga ternyata masih menjadi tantangan besar di Kaltara. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah faktor geografis dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata. Berdasarkan data Dinkes Kaltara, kasus kematian terbanyak di Kalimantan Utara ditemukan di Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, dan Nunukan. Sementara Kabupaten Bulungan mencatatkan angka terendah. Dadang menjelaskan banyak wilayah di Kaltara berada di daerah pedalaman dan perbatasan dengan akses transportasi yang terbatas. Kondisi itu kerap menghambat proses rujukan pasien dalam keadaan darurat, terutama ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat. Menurut Dadang, keterlambatan penanganan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu maupun bayi. Karena itu, perbaikan sistem rujukan dan penguatan layanan kesehatan dasar menjadi prioritas yang terus didorong pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kalimantan Utara terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, serta tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga persalinan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Utara dapat ditekan sehingga target peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. Kita ke usut kasus tambang Nunukan. Kejati Kaltara periksa Direktur PT CCM. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Nunukan. Salah satu yang diperiksa adalah Direktur PT CCM berinisial KM. Sejumlah saksi sebelumnya sempat mangkir, termasuk KM. KM akhirnya diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung Jakarta secara maraton dengan saksi lain sejak Senin hingga Jumat 12 Juni lalu, di mana selain KM, tim penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi perusahaan lainnya. Mereka adalah Direktur PT SIL berinisial RMA dan Kepala Tambang PT CCM berinisial KRH. Tak hanya itu, penyidik juga turut memanggil beberapa pejabat dari kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan. Secara bertahap, para saksi dimintai keterangan oleh penyidik. RMA diperiksa pada Senin 8 Juni, kemudian pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup diperiksa pada Selasa hingga Kamis 9 hingga 11 Juni. Sementara itu, KRH selaku Kepala Tambang PT CCM menjalani pemeriksaan pada Kamis 11 Juni. Sehari setelahnya, giliran Direktur PT CCM KM yang akhirnya memenuhi panggilan penyidik pada Jumat lalu. Masih informasi dari Kalimantan Utara, kami hadirkan Kaltara jadi titik awal wujud kereta api pertama di Kalimantan yang ditargetkan terlihat pada 2029. Harapan menghadirkan jaringan kereta api pertama di Pulau Kalimantan segera menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan proyek strategis tersebut sudah mulai menunjukkan wujud fisiknya pada 2029 seiring proses kerjasama dengan investor yang terus berjalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kaltara Bertius mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah mematangkan tahapan awal pembangunan termasuk pembahasan draft kerjasama dengan investor. Dan optimisme terhadap pembangunan jaringan kereta api di Kaltara juga disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang. Menurut Gubernur, investor yang tertarik mengembangkan proyek tersebut menunjukkan keseriusan untuk berinvestasi di provinsi termuda di Indonesia itu. Karena itu, Pemprov Kaltara menargetkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan investor dapat dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, peluang pembangunan kereta api di Kaltara semakin terbuka setelah pemerintah pusat memberikan sinyal kuat untuk memperluas jaringan perkereta apian ke luar Pulau Jawa. Ya, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengembangan jalur kereta api dilakukan di berbagai pulau yang hingga kini belum memiliki jaringan rel kereta api. Ya, dan selain itu juga Bertius mengatakan bahwa pembangunan kereta api sebenarnya bukan rencana baru, program tersebut telah masuk dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Meski tidak disebut secara spesifik rencana RPJMD itu, pembangunan jaringan kereta api menjadi salah satu pendekatan yang disiapkan pemerintah untuk mendukung mobilitas orang dan barang di masa depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kami hadirkan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur di antaranya. Tahun 2025, perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan perlambatan hingga galeri UMKM Kaltim dipacu jadi ikon ekonomi kreatif Kalimantan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus menghidupkan galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan sebagai pusat promosi sekaligus etalase produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat kunjungan ke galeri UMKM Kaltim di Jalan Marsma R. Iswahyudi Sepinggan, Balikpapan Selatan. Menurut Gubernur Harum, keberadaan galeri itu harus terus dijaga dan dikembangkan karena memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menjadikan ikon ekonomi kreatif tidak hanya bagi Kalimantan Timur tetapi juga Pulau Kalimantan. Dirinya juga melihat peluang besar bagi UMKM Kaltim untuk menembus pasar internasional seiring status Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang kini telah melayani penerbangan internasional. Dirinya mendorong pelaku usaha agar lebih kreatif mengembangkan produk bernilai tambah. Salah satunya adalah olahan sarang burung walet yang menjadi komoditas unggulan di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan para pelaku UMKM sekaligus meninjau beragam produk lokal yang dipamerkan mulai dari batik khas Kalimantan, kain tenun, kerajinan tangan hingga aneka cenderamata. Salah seorang pelaku UMKM mengaku bersyukur atas hadirnya galeri UMKM yang dinilai menjadi tempat promosi yang representatif sekaligus ikon baru bagi kota Balikpapan.

Kita ke tahun 2025, perekonomian Kaltim menunjukkan perlambatan. Memasuki tahun 2025, perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, terutama yang dipengaruhi melemahnya permintaan komoditas batubara dari negara mitra dagang serta adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang juga menyebabkan berkurangnya proyek infrastruktur di kabupaten kota. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dalam publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut pengeluaran tahun 2021-2025 bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2025 sebesar 4,50% melambat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2024 ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 6,12%. Menurut BPS Kaltim, selama periode 2021 hingga 2025, sebaran PDRB per kabupaten kota tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kabupaten Kukar merupakan kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekonomi Kalimantan Timur yang berkisar antara 23 hingga 27%. Kabupaten ini merupakan wilayah yang berbasis pada pada sektor pertambangan yang mendorong aktivitas ekspor serta menjadi tujuan investasi seiring berkembangnya industri pengolahan baru. Namun demikian peranan

Ya, pendengar dan pemirsa, kabupaten ini merupakan wilayah yang berbasis pada sektor pertambangan yang mendorong aktivitas ekspor serta menjadi tujuan investasi seiring berkembangnya industri pengolahan baru. Namun demikian, peranan kabupaten ini juga cenderung menurun, di mana penurunan kontribusi ini terutama diakibatkan penurunan harga komoditas unggulan wilayah yakni batu bara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini 25 Juni 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Anywhere, do you come from? Anywhere, every day, you'll listen. 99.4 FM.
1: Oh yeah.
0: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
0: You're listening. 99.4 FM. RPDQ Team. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo,

0: Jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang untuk seluruh pendengar ya, teman-teman yang terus membersamai kami hingga saat sekarang di 32 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Kita melanjutkan kebersamaan kita untuk weekday masih di 25 Juni 2026 dan juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk teman-teman yang sedang menjalankan sholat untuk siang hari ini, baik yang ada di RPD Kutim, di seputaran Jalan Sulawesi maupun di tempat-tempat di mana Anda boleh melaksanakan sembahyang ya untuk siang hari ini. Masih bersama Esther hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah, dan juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya untuk siang hari ini. Teruslah semangat walau dengan segala keterbatasan mungkin atau dengan keadaan-keadaan yang ada. Biarlah setiap semua itu terus memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat yang tinggi, dan hal-hal yang kita lalui dalam setiap detik, setiap waktu yang membersamai kita saat kita beraktivitas ya, jangan sampai membuat kita goyah, membuat kita untuk besok aduh gak mau lagi deh atau kapok dan apapun itu, tapi harus belajar untuk setiap kesulitan yang kita hadapi membuat kita untuk semakin semangat atau tidak mudah menyerah untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita, karena berangkat dari hal-hal yang sulit, berangkat dari hal-hal yang tidak fokus atau hal-hal yang membuat kita susah untuk santai dan apapun itu adalah hal terbaik untuk memulai sesuatu yang melakukan sesuatu dari hal-hal tersulit itu yang benar gitu ya. Karena kalau melakukan segala sesuatu dengan santai atau di waktu-waktu yang enak, semua orang juga bisa gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, tapi kita mampu untuk melakukan semuanya, setiap mungkin salah satunya kayak mungkin bapak-bapak bekerja dengan berbagai aktivitasnya tapi masih mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, masih bisa membantu istri untuk menjaga anak-anak, memberikan makan, kasih mandi, kasih tidur, buatkan susu dan lain-lain, itu juga luar biasa gitu ya. Di tengah ngantuk-ngantuknya juga mungkin saat shift, demikian juga bagi mama-mama ya, banyak peran-peran yang harus dilalui, bukan hanya sebagai ya mungkin Anda sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga mungkin aktif di berbagai organisasi-organisasi yang ada ya, setiap harinya pulang ke rumah mungkin tidak beristirahat, malamnya harus keluar lagi, atau mungkin juga handphone menjadi salah satu alternatif untuk kita bekerja, jadi otak kita juga masih bekerja gitu ya, dan kita benar-benar istirahat itu hanya beberapa jam saja di malam hari. Harus bersyukur karena masih bisa mengembangin, masih bisa melakukan semuanya, dan yang paling kita harus syukuri, yang harus kita pegang adalah kita masih sehat. Saat kita masih sehat, jangan malas-malasan, tapi berusaha untuk melakukan maksimal gitu ya. Walaupun memang sih untuk melakukan pekerjaan itu kadang tidak ada sesuatu yang maksimal gitu ya. Tapi karena kan kita melakukan pekerjaan itu tidak hanya satu bidang gitu ya, tidak hanya satu konsentrasi, tidak hanya satu titik, tapi menurut saya bangga bagi orang-orang yang tidak hanya fokus pada satu titik pekerjaan gitu, tapi banyak hal gitu. Sesalut buat ibu-ibu yang mungkin siang hari ini lagi pada gubrak-gubrak ya dengan segala aktivitasnya. Tetaplah semangat karena segala hal-hal yang membuat kita hari ini mungkin susah, mungkin sulit, atau mungkin tertatih-tatih. Agak sedih aku ngomongin ini. Percayalah bahwa itu tidak selamanya terjadi, akan selalu ada matahari, akan selalu ada pelangi, akan selalu ada waktu-waktu yang baik untuk kita menikmati hal tersulit tadi, tertatih-tatih tadi untuk kita makan enak, duduk enak, jalan-jalan gitu, dan kemudian hilang lagi deh hal-hal yang membuat kita tertatih-tatih tadi. Ya, tapi saya pribadi orangnya memang suka hal-hal yang tertatih-tatih gitu ya, karena selepas dari hal-hal itu pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan yang bakal terjadi dalam hidup kita. So, sampai jumpa di kehidupan-kehidupan yang baru, di kehidupan-kehidupan yang akan memberikan kita hal-hal yang baru ya, bagi setiap pendengar di siang hari ini. Saya berharap bahwa setiap yang lagi dengerin Esther, yang lagi dengerin RPD untuk siang hari ini adalah manusia-manusia yang kuat, manusia yang tidak gampang nyerah, tetapi mau terus mencoba hal-hal yang membuat kita bahagia.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah gitu dong.
7: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

99.4 FM, sebuah informasi untuk Anda. Ya, seperti yang juga sudah terus kita ingatkan bersama untuk selalu menyimpan barang-barang berharga atau apapun itu yang ada di rumah. Nah, di mana salah satunya di Kota Sangatta tercinta, maling berkedok pemulung, kulkas orang ludes diangkut di siang hari. Padahal itu siang-siang hari ya. Tepatnya di depan Gang Sepakat sekitaran dealer Suzuki Sangatta. Teman-teman juga bisa banget lihat di cerita Sangattaku dan sudah banyak banget ya berseliweran di media-media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan masih banyak lagi. Wah, ya memang Sangatta sudah nggak aman kayaknya ini. Tapi ini nggak nakut-nakutin ya, hanya saja supaya jangan taruh gas di luar, tabung-tabung gitu ya. Gasnya kan nggak bisa dipegang gitu ya. Gas atau apapun itu. Karena itu akan memantik gitu ya para maling ya untuk mengambil apa yang tidak menjadi hak mereka. Kayaknya kata-katanya kurang pas deh. Oke, dan ini bagi teman-teman semua yang mungkin ada kepentingan untuk ke Badan Pertanahan atau ATR BPN. Ya, di mana sobat RBPN Kutim. Ya, dari cerita sangat aku nih ingin memberikan informasi buat masyarakat terkait persyaratan pengambilan sertifikat tanah pada loket pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Nah, siapa tahu aja kan mungkin belum paham ya gimana caranya.

Oke, yang pertama itu adalah alas hak atau surat tanah segel asli. Yang kedua, segel induk atas nama penjual gitu. Atau fotokopinya, ini mungkin yang diserahkan gitu ya, karena nggak ada penjelasan lainnya, saya juga bingung. Yang ketiga itu pajak BPRH TB asli. Kemudian yang keempat adalah pajak PBB terbaru, fotokopinya. Dan yang kelima, KTP dan KK, fotokopinya. Dan yang keenam adalah surat kuasa atau bermaterai apabila dikuasakan dan difotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. Iya, tapi bingungnya ini adalah, oke, ini kan pengambilan sertifikat ya, jadi jangan lupa untuk membawa surat tanah segel. Ini sudah benar ya, agak bingung di awal. Ya, teman-teman yang mungkin ada keperluan ke pertanahan, bisa juga buka di Instagramnya ATR BPN Kutai Timur, atau di Instagram @kantahkapkutaitimur, atau juga di TikToknya sama kantahkapkutaitimur, ada YouTube-nya juga, dan juga di website kap_kutaitimurkap.atrbpn.go.id. Oke, dan juga terus kami informasikan bahwa di mana saat ini sedang berlangsung sensus ekonomi 2026 yang akan terus berlangsung hingga Agustus 2026, dan mungkin akan ada informasi selengkapnya apabila kegiatan sensus ini berlanjut gitu. Kalau misalkan bulan Agustus mungkin belum selesai. Dan juga informasi seputar berita kehilangan, salah satunya adalah di mana di RPD Kutim telah menerima surat berita kehilangan BPKB motor atas nama Airullah SPD. Dan Anda bisa menghubungi kontak person 0852-4671-0401 atas nama Airullah apabila mendapatkan berkas tersebut, atau bisa diantarkan ke RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, tentunya pada saat jam kerja.

Oke, dan informasi selengkapnya nih untuk bisa mengikuti Fun Bike dan Jalan Sehat Keluarga Besar Polres Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada 26 Juni 2026 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kegiatan ini akan ada hiburan music special performance, kemudian door prize menarik ya, mulai dari kulkas, rice cooker, sepeda, kemudian ada kipas, apalagi ini ya, dan masih banyak lagi. Startnya dan finishnya di Polres Kutai Timur. Oke, dan cukup informasi ini menutup jumpa kita di weekday kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang singkat bersama dengan Anda. Dari kawasan Sulawesi 8, Estera bertugas pamit mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah

kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk

Ketemu 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kembali pendengar RUPD Kutim, dimanapun Anda tengah berada untuk saat siang hari ini. Ya, kita ketemu lagi pendengar ya, di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Ya, seperti biasanya ya, pendengar di program Sapa Kutim, silahkan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini, boleh banget ikutan bergabung bareng Novani. Bisa mengirimkan requestannya melalui jalur WhatsApp di 0811-5811-683. Oke, sekali lagi di 0811-5811-683. Oke, baik pendengar di program Sapa Kutim, selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 3 sore hari nanti. Ya, buat Anda pendengar sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ya ikutan bergabung bareng Novani di 0811-5811-683. Oke, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Satu persembahan lagu, ini termasuk lagu terbaru ya, dari miliknya Judika. Aku sedang sayang-sayangnya nih ya pendengar. Spesial untuk para pendengar setia RPD Kutim. Di kesempatan siang hari ini, buat Anda juga yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang mendengarkan siaran kami ya melalui live streaming di rpd.kutaitimur.go.id atau yang mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Pendengar ya, untuk kesempatan siang hari ini, untuk semuanya teman-teman di kesempatan siang hari ini yang mungkin saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya ya, di kesempatan siang hari ini, karena kita juga masih berada di jam-jam istirahat siang ya. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siang Anda. Jangan lupa untuk makan siangnya. Buat Anda mungkin yang juga sudah selesai menikmati waktu istirahat siangnya dan juga selesai makan siangnya atau apapun itu tentunya ya pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini dan kembali akan melakukan aktivitasnya ya di kesempatan siang hari ini, tetap semangat aja untuk semuanya ya, dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik ya, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua dan segala aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda selesaikan bisa terselesaikan dengan baik tentunya ya. Buat semuanya yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami, yang lagi ada di kantor atau mungkin lagi yang ada di jalan ya, yang mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini, mungkin lebih ke pengendara roda 4 gitu ya, karena biasanya memang ada tersedia aplikasi radio gitu pendengar ya, untuk kendaraan roda 4 atau mobil nih ya. Mungkin bisa ikutan bergabung ya bareng Novani ataupun yang sedang berada di mana ya, di rumah mungkin gitu pendengar ya, sambil menikmati makan siangnya atau mungkin sedang duduk-duduk santai ngobrol gitu ya, dan gak sengaja puter atau ketemu channel RPD Kutim tentunya ya, langsung aja bisa ikutan bergabung di program requestan tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan Anda bisa request lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya, baik itu lagu-lagu pop ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, bisa lagu-lagu sedih ya, lagu-lagu slow, lagu-lagu ngebeat ya, boleh banget, pokoknya genre apapun gitu pendengar ya, asal lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara ya.
Silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini, bisa langsung ya ikutan bergabung bareng Novani di nomor yang pastinya sudah nggak asing lagi ya. Terutama buat Anda pendengar yang sering ikutan bergabung tentunya ya di program requestan ROPD Kutim. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat aja untuk semuanya. Dan tidak lupa juga Novani menyapa untuk kru ROPD Kutim tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti, kemudian untuk Bapak Marwan, kemudian untuk Bapak Sudibyo, kemudian untuk rekan yang lain ada rekan Subuh, kemudian rekan Firman, rekan Hediana, rekan Esther, kemudian juga rekan Ulfa, rekan Christine, kemudian siapa lagi nih? Oh, saya sendiri gitu ya, butuh disapa ya. Ya pokoknya untuk seluruh kru ROPD Kutim tetap semangat aja untuk hari ini. Jangan lupa makan siang nih ya. Ya oke, dan oke baik berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Rosa, Ku Menunggu. Menunggu buat para pendengar setia RBD Kutim untuk ikutan bergabung tentunya ya bareng Novani, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke, Novani tunggu partisipasi Anda semuanya di 0811 5811 683.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutium untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Dan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 22 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So langsung aja kita masuk untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutium, dan kembali di 0811581183. Oke, langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum Sapa Kutium. Halo Mbak, ini dari Mbak Nur di Gria Dayung. Mau request lagu Thinking of Love dari Ed Sheeran. Salam semangat aja untuk semua kru RPD Kutium. Sukses dan sehat-sehat selalu. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Gria Dayung yang sudah ikutan gabung lagi ya di program Sapa Kutium untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini ya masih sama ya, Ed Sheeran ya, Thinking of a Lot. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Nur ya, yang sudah ikutan bergabung dan menjadi peng-request perdana kita di program Sapa Kutium untuk edisi hari ini. Oke, selanjutnya kembali di 0811581183. Langsung aja Novani bacakan requestan ya selanjutnya. Assalamualaikum, bersama kita cerdas. Mau request lagu nih Mbak, lagunya Linkin Park 6. Lagunya buat teman-teman yang dengerin RPD aja. Buat Mbak Novani makasih banyak, dari Joko Orlando. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kembali buat siapa nih, Joko Orlando ya, yang sudah ikutan bergabung lagi. Ini lama nggak ikutan gabung ya, lagi sibuk mungkin nih ya. Oke, terima kasih buat Joko Orlando yang sudah ikutan bergabung kembali ya di program Sapa Kutium untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request Linkin Park ya, 6. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Joko Orlando. Ditunggu lagunya.

0811-5811-6813 dari Joko Orlando. Next, selanjutnya Novani bacakan satu requestan lagi ya di sesi pertama. Sapa ku tim, ini Nana lagi di kantor aja. Apa kabarnya Kak Novani? Udah makan siang belum? Mau request lagu Semenjak Ada Dirimu, remake dari Hi-Fi featuring Yofi Widianto. Salam manis aja untuk semua yang dengerin RPD Kutim. Semangat Kak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Nana. Ya Nana yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya. Oke, alhamdulillah kabar Novani baik-baik aja dan sehat ya. Gimana nih untuk kabar Nana sendiri? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagu dari miliknya Hi-Fi ya, featuring Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Oke, deh. Ya, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Nana yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, 3 requestan sudah Novani bacakan ya untuk sesi pertama. Ya, tadi yang pertama ada Mbak Nur ya, yang sudah ikutan bergabung perdana nih, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Dan selanjutnya di nomor urut kedua tadi ada Joko Orlando yang request lagunya Linkin Park 6 ya. Dan requestannya Mbak Nana ya, yang request lagunya Semenjak Ada Dirimu, remake dari Hi-Fi featuring Yofi Widianto. So langsung aja kita, ya langsung aja kita dengerin bersama-sama requestan yang sudah Novani bacakan tentunya untuk sesi pertama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini. Can't sweep you off of your feet.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Herpeticutim FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Oke, terima kasih sebelumnya Novani ucapkan ya buat yang sudah ikutan bergabung ya untuk sesi pertama tadi. Ada Mbak Nur, kemudian juga ada Mas Joko Orlando dan juga Mbak Nana ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk sesi pertama. Dan lagu-lagunya juga sudah Novani puterin tentunya ya. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk hari ini. Oke, next selanjutnya langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 44 ya, lepas dari jam 1 siang. Oke, baik pendengar, seperti biasanya nanti tepat di pukul 14.00 ya waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Ya, namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811-5811-683. Oke, ini kita masih ada beberapa waktu ya, masih terbilang cukup panjang ya kebersamaan kita tentunya untuk sesi kedua. Mungkin bisa langsung Novani puterin tentunya ya untuk sesi kedua ya. Oke, langsung aja Novani bacakan requestannya dan kembali di 0811-5811-683. Selamat siang Mbak Novani, ini Diki di Sangatta Selatan. Mau request lagu dong, lagunya The Titans, Rasa Ini. Salam kompak selalu buat semua pendengar setia radio RPD Kutim dan semangat buat Mbak Novaninya. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Diki, Diki di Sangatta Selatan ya. Ini udah beberapa kali ya ikutan bergabung tentunya Diki ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu The Titans ya, Rasa Ini. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Diki yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Okay, next selanjutnya dari Diki, kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan. Siang RPD dari Andreas di WKM, mau request lagu dari Tere, judulnya Dosa Termanis. Lagunya buat semua karyawan WKM dimanapun lagi stay. Makasih ya Mbak. Oke, baik, terima kasih kembali ya. Selamat siang juga buat Andreas ya, Andreas di WKM nih katanya ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu Tere ya, Dosa Termanis. Oke, lagunya nanti akan coba Novani carikan ya. Mudah-mudahan lagu yang di request ini ada ya. Oke, lagunya spesialnya buat siapa nih? Oh, katanya lagunya buat semua karyawan WKM dimanapun yang lagi stay ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Andreas ya, next selanjutnya Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di 0811-5811-683. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu Walimba, Nenekku Pahlawanku. Salam-salam buat yang monitor RPD Kutim, buat yang baca, terima kasih. 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Mas Salam ya, yang sudah ikutan gabung lagi nih di program Sapa Kutim ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagu Wali ya, Nenekku Pahlawanku. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mas Salam ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya. Untuk sesi kedua sudah Novani bacakan requestannya, dan tinggal Novani puterin ya lagu-lagu yang di request untuk sesi kedua. Mungkin langsung aja ya Novani puterin lagu

Ya, terima kasih buat Mas Alam yang sudah ikutan bergabung juga. Dan semoga sempat nanti akan Novani puterin. Namun kalau nggak sempat nanti akan Novani puterin setelah bergabung, selesai bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan Mas Alam tadi request lagunya Wali ya, Nenekku Pahlawanku. Oke, langsung aja kita dengerin bersama-sama requestan di sesi kedua untuk saat ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar

0: Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata, masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
0: Tentunya, hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak? Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini sudah 90% selesai, estimasi selesai itu di 10 Juli 2026.
3: Dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler.
1: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. KPK dalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama sebagai saksi. Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup A. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
2: Saat ini sudah 90% selesai.
4: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
2: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadisdikdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
5: Guru transisi,
2: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
4: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
6: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
4: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD,

0: yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menjenguk setiap harinya. Rama Pawanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
4: HL selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
3: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
5: Sahabat dan sebagainya, apa dikonfrontasi dengan Gus Alek, Pak?
2: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Enggak, jadi tadi apa saja?
5: Masih biasa aja kebijakan.
6: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, itu pembahasannya,
3: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho menggunakan dokumen fiktif dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai lebih dari Rp992 miliar. Hal tersebut disampaikan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi LPI dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
7: Dokumen kuitansi pembayaran, invoice tagihan, faktur pajak atas nama CP Alam adalah dokumen fiktif yang saya buat atas perintah Handoko Limaho selaku direktur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor Indonesia dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi Peli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, dan Jim Supardi, mantan sales dan marketing PT Tebo Indah. Dalam keterangannya, saksi Peli Handayani mengakui dirinya diinstruksikan oleh terdakwa Handoko untuk membuat dokumen fiktif.
7: Saudara yang buat,
9: iya.
7: Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
9: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Irwin.
7: Diperintahkan siapa supaya?
9: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
7: Dari Handoko. Ini tujuannya nih jelas kalau di sini. digunakan untuk pinjaman kepada Bank Eksim.
9: Iya, memang disampaikan begitu, Pak.
8: Sementara itu, saksi Jim Supardi mengatakan dia membuat dokumen fiktif secara keseluruhan. Saksi Jim Supardi menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, namun sebagai pegawai dia harus mengerjakannya.
10: Saksi menyampaikan terkait faktur-faktur penjualan ya yang saksi buat tidak benar gitu ya. Itu yang disebut fiktif nominalnya atau tanggal pengeluaran faktur, pembuatan faktur.
11: Saya jawab Pak, ya. Keseluruhan Pak.
10: Keseluruhan. Okay. Sebenarnya dalam pembuatan itu saksi menyadari nggak bahwa perbuatan saksi itu melanggar hukum?
11: Benar begitu. Saya menyadari itu tidak benar. Hanya pada saat itu saya sebagai pekerja Pak, saya diminta untuk mengerjakan ini. Ya saya sebagai karyawan saya mengerjakan Pak.
8: Sebelumnya Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
13: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
14: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik. Tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
12: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tidak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi atau jejaring terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai nilai makanan. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
15: Selamat datang kepada Bapak.
16: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa, mengatakan pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
17: Yahya juga saya ingat. Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
16: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
18: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
16: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Malaysia berhasil menorehkan prestasi dalam pemeringkatan di Impact Ratings 2026. Keberhasilan dinilai tidak lepas dari komitmen kampus dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sasa Haniyah melaporkan selengkapnya.
19: Pemeringkatan di Impact Ratings 2026 menempatkan dua universitas Malaysia di jajaran teratas dunia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. University Science Malaysia atau USM berada di peringkat 5 dunia dan mempertahankan posisi terbaik untuk SDG 17. Sementara University Kebangsaan Malaysia atau UKM menempati peringkat 7 dunia dan masuk kelompok 1% universitas terbaik di dunia. Direktur University Sustainability Office USM, Normaliza Abdul Manaf, mengatakan capaian tersebut didukung komitmen kuat manajemen universitas dalam membangun kolaborasi dengan industri, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan juga pemerintah.
20: Jadi kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan community, kolaborasi dengan NGO, dengan kerajaan memang kuat untuk kita increase kita punya penyelidikan.
19: Sementara itu, Rektor UKM Khairul Nizam Abdul Maulud menyebut keberhasilan universitasnya meraih peringkat 7 dunia didorong komitmen pengelolaan kampus dalam menerapkan 17 agenda SDG di United Nations pada kegiatan operasional, penelitian dan juga layanan.
21: Ini adalah disebabkan oleh komitmen pengurusan tertinggi UKM yang mana menyokong kepada 17 agenda United Nations SDG yang mana kita guna pakai ataupun kita laksanakan di peringkat operasi dan juga penyelidikan dan juga dalam perkhidmatan.
19: Sebagai informasi, sejumlah perguruan tinggi Malaysia termasuk kampus-kampus yang mencatat prestasi dalam pemeringkatan tersebut akan berpartisipasi dalam pameran pendidikan Mega Ayo Kuliah. Kegiatan yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta itu pada 11 hingga 12 Juli mendatang akan memperkenalkan berbagai peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Haniyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI berbagai daerah di tanah air.
22: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kesehatan jemaah haji yang telah sampai ke kampung halaman tetap dipantau selama 2 pekan. Dodik Setio dari RRI Padang melaporkan. Dodik.
23: Ya, pendengar, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang ke tanah air telah usai, namun pemantauan terhadap kesehatan jemaah ini masih terus dilakukan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI siang tadi mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sebagai langkah memastikan jemaah tidak terjangkit penyakit menular. Pemantauan ini dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan terhitung sejak kembali ke tanah air.
0: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
23: Pendengar Mawari Edi juga menjelaskan jemaah yang terdeteksi mengalami demam atau gejala lain nantinya diarahkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan terdekat. Jika ditemukan kecurigaan tertular penyakit atau terjangkit virus saat menunaikan ibadah haji, jemaah bersangkutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Sementara itu, pada musim haji tahun ini, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memberikan layanan terhadap 14 kelompok terbang jemaah haji dengan jumlah mencapai 5.374 orang. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Pemulangan terakhir pada tanggal 20 Juni lalu. Saat ini masih terdapat 5 jemaah haji asal Sumatera Barat yang belum bisa dipulangkan karena masih sakit dan menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 5.864 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah kembali ke tanah air setelah seluruh rangkaian pemulangan dari Arab Saudi selesai dilakukan. Namun, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan karena dinyatakan belum layak terbang. Berikut Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan. Halwi.
2: Ya, pemulangan jemaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan berakhir pada hari Minggu 21 Juni 2024. Dari total jamaah yaitu 5.864 jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang sudah tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun dari total tersebut, sebanyak 4 orang jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Informasi yang kami impun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Lalu Muhammad Amin mengatakan bahwa seluruh jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba dengan selamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut penegasan Kanwil Kemenag Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4: Perangkatan dan pemulangan jamaah haji dan misalnya 1.800 yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar kisahnya. Proses penyelenggaraan sampai tahapan pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan sehingga jelaskan insya Allah semua yang akan kita berdapat berikan bukti.
2: Dari total jamaah haji NTB tahun ini, sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana 11 orang meninggal dunia di Tanah Suci dan sisanya meninggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu tiba ke NTB. Dan pemerintah maupun penyelenggara haji memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan terkendali. Di mana jemaah yang telah tiba langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dan langsung berkumpul dengan keluarga masing-masing. Meski seluruh tahapan haji sudah selesai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Kanwil Kementerian Haji sudah juga melakukan evaluasi di mana ada beberapa catatan, yaitu diantaranya untuk pemberangkatan jemaah haji dari Pulau Sumbawa, untuk tahun depan disarankan akan menggunakan pesawat, karena untuk meminimalisir tingkat kecapean dari jamaah haji yang dari Pulau Sumbawa. Selain itu juga untuk kesehatan jamaah haji untuk tahun depan untuk pemberangkatan haji selanjutnya akan dimaksimalkan mulai sejak Juni. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
5: Population is aging,
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Tolchanov menjelaskan, Rusia saat ini menghadapi tantangan demografis yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Menurutnya, selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
5: Populasi kami terus menua, yang berarti kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan Rusia mulai mencari berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut di banyak kawasan. Kami telah menjalin kontak dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagainov, mengatakan jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini belum terlalu besar.
6: Faktanya, jumlah pekerja migran dari negara-negara di kawasan ini di Rusia tidak terlalu tinggi. Tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan hak dan kepentingan mereka. Memang, rencana aksi komprehensif kita, upaya di bidang ini, dan khususnya menyarankan kerjasama dalam akses pekerja migran terhadap pengembangan dan sertifikasi keterampilan.
3: KTT ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Kazan turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis 2026-2030 dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, pengarus utamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga, Afrika Selatan menciptakan kejutan besar dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Sebagai runner-up Grup A, tim asuhan Hugo Broos itu memastikan tiket ke fase berikutnya usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Monterrey pagi tadi. Korea Selatan sebenarnya tampil agresif di awal laga melalui peluang Kim Min-jae dan Lee Kang-in, namun gagal berbuah gol. Afrika Selatan kemudian mampu mengambil alih permainan dan beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada babak kedua melalui tendangan Tavelo Maseko. Usai laga, Maseko mendedikasikan kemenangan ini bagi para pendukung Afrika Selatan.
24: Yeah, it's unbelievable, man. It's like a dream, you know.
25: Ini luar biasa. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, saya memberikan apresiasi kepada seluruh supporter yang hadir hari ini karena mereka memberikan dukungan sepenuh hati. Kemenangan ini kami persembahkan untuk semua yang mendukung kami, bahkan untuk mereka yang meragukan kami. Karena banyak yang mengatakan peluang kami lolos dari fase grup hanya 7%. Tetapi nyatanya kami berhasil melakukannya. Kami berterima kasih atas semua dukungan dari tanah air dan seluruh masyarakat Afrika Selatan. Dan sekarang kami akan terus melangkah maju.
24: South Africans and yeah, we keep going.
1: Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Afrika Selatan yang berhasil melewati fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara itu, Korea Selatan masih harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dekutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan untuk sesi kali ini kita sudah berada di menit 36 pendengar ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Ya, tadi kita juga sempat jeda ya selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk sesi kedua tadi, Novani ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan bergabung tadi. Ada Diki, kemudian juga Andreas, dan Salam ya yang sudah ikutan bergabung untuk sesi kedua. Oke, next selanjutnya langsung aja kita masuk untuk sesi ketiga. Dan kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga semuanya masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, so langsung aja Novani bacakan requestan ya yang sudah masuk di 0811-5811-683. Assalamualaikum Bu Novani, mau dengerin lagunya Ungu untukmu selamanya. Salam-salamnya buat kru RPD semuanya aja, semoga sehat selalu, amin. Makasih Bu Novani. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Ungu ya, untukmu selamanya. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih ya buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, next selanjutnya dari Bams, Novani bacakan requestan selanjutnya. Halo RPD Kutim, dari Tara di arah Suarga Barat. Request ya lagunya Jangan Hilangkan Dia dari Rosa. Makasih, salam sukses dan jaya selalu RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Tara ya yang katanya lagi ada di arah Suarga Barat nih. Oke, hati-hati ya buat Tara. Siapa tahu lagi berkendaraan juga tentunya ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Rosa ya, Jangan Hilangkan Dia. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Tara ya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, next selanjutnya Novani bacakan kembali di 0811-5811-683. Sapa Kutim, selamat siang menjelang sore. Salken kak, ini aku Rea lagi di rumah aja. Puterin lagu Batasi Rasa dari Mahalini. Thank you. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga ya buat Rea ya, Rea yang katanya lagi ada di rumah aja. Oke. Ya, requestannya untuk hari ini, salam kenal ya buat Rea. Dan requestan untuk hari ini adalah lagunya Mahalini ya, Batasi Rasa. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Rea ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 9.4 FM ya, untuk sesi ketiga sudah Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk tentunya di jalur WhatsApp di kesempatan siang menjelang sore hari ini. So langsung aja ya, mungkin karena ini waktu terus berjalan pastinya
Biar nggak usah lama-lama lagi tentunya ya untuk sesi ketiga ini ya. Langsung aja kita puterin ya semua lagu yang di request di sesi ketiga. Dan ini dia requestan pertama ya untuk sesi ketiga ya. Requestannya Mas Bams nih ya untuk kesempatan siang hari ini. Lagunya Ungu ya untuk Muselamanya. Kemudian nanti akan disusul oleh lagu Rosa ya, Jangan Hilangkan Dia, yang di request oleh Tara. Serta lagu dari miliknya Mahalini, Batasi Rasa, yang di request oleh Rea ya untuk kesempatan siang hari ini. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Oke, tadi memang sudah Novani bacakan ya requestan untuk sesi ketiga. Tadi ada Bams ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Lagunya juga sudah Novani puterin. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kemudian juga lagu yang di request oleh Tara, Rosa ya, Jangan Hilangkan Dia. Dan untuk requestannya Mbak Rea yang request lagunya Mahal Ini, Batasi Rasa, ini menjadi pengrequest terakhir kita tentunya pendengar di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Ya, namun sebelum Novani puterin lagu terakhir di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini, Novani bacakan beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani bacakan informasinya. Ya, terkait laporan kehilangan berupa STNK motor Suzuki dengan nomor polisi KT2373 RAU atas nama Dewi Agustina yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0858-5411-1117 atas nama Eli Ikawati, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2657 RCW atas nama Muhammad Said Agil Bahajai yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0852-8301-6984 atas nama Muhammad Agil Bahajai, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya Novani bacakan laporan kehilangan berupa surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Raimada Adriani yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0813-4725-1312 atas nama Aup Saprudin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Muhadi yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0822-4701-9253 atas nama Muhadi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya laporan kehilangan berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT3039 RK atas nama Hairullah SPD. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0852-4671-0401 atas nama Hairullah, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next selanjutnya, laporan kehilangan berupa surat keterangan penyerahan tanah perwatasan atas nama Hari Setiawan. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0821-4856-5849 atas nama Hermansyah Masdar, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan terakhir berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2540 RT atas nama Juwariawati yang juga diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0821-9169-6837 atas nama Juwariawati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.
Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sekali lagi juga Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di kesempatan program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Ya, dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

0: menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan
0: Kota Blitar, Jawa Timur. Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampario. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sembayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, ada suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi informasi di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Pendengar LPPLC Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Aldo yang akan berbagi kabar Camat Lembab fasilitasi roadshow edukasi program ceria untuk anak TK dan PAUD bersama LPPL Radio Suara Muara Enim. Selengkapnya bersama rekan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kecamatan Lembab memfasilitasi kegiatan Roso Edukasi Program Kegiatan Cerita Anak atau Ceria yang menyasar lembaga Taman Kanak-Kanak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD di wilayah Kecamatan Lembab, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lembab, Rabu 24 Juni 2026, menghadirkan tim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Muara Enim yang berada di bawah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Pesandian Diskominfo Kabupaten Muara Enim. Roso tersebut difasilitasi langsung oleh Camat Lembab Didi Haryanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembab Desi Juliani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, pendidikan karakter, serta pengembangan kreativitas anak usia dini melalui media edukatif. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru dan peserta didik dari sejumlah TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Lembab. Program Ceria sendiri merupakan salah satu upaya edukasi yang dikemas secara menarik melalui kegiatan bercerita, interaksi anak, serta penyampaian pesan-pesan positif yang mendukung tumbuh kembang anak. Camat Lembab Didi Haryanto mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itulah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya kehadiran LPPL Radio Suara Muara Enim melalui program edukatif tersebut menunjukkan peran media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi tetapi juga sebagai mitra pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Tim LPP Radio Suara Muara Enim dalam kesempatan tersebut memperkenalkan konsep program ceria yang mengedepankan edukasi, hiburan, dan penguatan karakter anak melalui pendekatan yang komunikatif dan ramah anak. Program ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPP Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan, DJ Aldo melapor untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk DJ Aldo untuk informasi Anda. Untuk selanjutnya ada informasi dari rekan Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar Kejurnas Gantole dan Para Layang digelar di Kabupaten Kota Baru.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole dan Para Layang tahun 2026. Kejurnas Gantole berlangsung sejak 22 hingga 24 Juni 2026. Sedangkan Para Layang digelar 24 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi di seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang ini. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muli saat menutup kejuaraan Gantole pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, menurutnya kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Kota Baru ke masyarakat luas. Sairi juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, dan persahabatan. Ia berharap kegiatan ini menjadi Kota Baru semakin dikenal sebagai destinasi andalan olahraga Dirgantara. Adapun pemenang Kejurnas Gantole Seri 1 untuk kelas high perform individu A, yakni juara pertama Sulis Widodo dari Jawa Tengah, juara kedua Ayat Supriyatna dari Jawa Barat, juara ketiga Rocky Rogala dari Kalimantan Selatan. Untuk juara kelas intermedia individu B, yakni juara pertama Supardi dari Jawa Tengah, juara kedua Irfan Ompu Sungu dari Sumatera Utara, juara ketiga Yuwana Putri Ramadhani dari Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kelas high perform bergu A, juara pertama dari Jawa Tengah, juara kedua dari Sumatera Barat, juara ketiga dari Jawa Barat. Demikian Fajri LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Baru Kalimantan Selatan kita bergeser ke Kabupaten Gresik Jawa Timur. Adarkan Iza dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi kabar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemkab Gresik gelar uji emisi kendaraan bermotor.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan Iza dari Suara Gresik dan selamat bertugas kembali. Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Mencegah DBD dengan 3M+. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pasuruan people dan selamat kembali berjumpa di Suara Pasuruan. Siang kali ini Anggun tidak sendiri Pasuruan people. Anggun ada kawan untuk ngobrol ya di talk show kesehatan untuk edisi hari ini berkaitan dengan mencegah DBD. Bagaimana sih pencegahan DBD? Apa sih sebenarnya pengertian dari DBD tersebut? Nanti kita akan tanya sama beliau narasumber kita di siang hari ini. Oke baik, sekarang kita langsung menyapa ada Dr. Ragil Widodo BN. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Purwosari. Selamat siang dokter.
5: Selamat siang Bu Anggun.
4: Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat dan sudah sabar menunggu ya.
5: Alhamdulillah sabar.
4: Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir ya di Suara Pasuruan. Dan kita ngomongin seputar DBD, demam berdarah dengue gitu ya dokter. Penyebutannya begitu?
5: Betul.
4: Betul ya. Yeay, dapat 100. Ya.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Tapi yang kita sering dengar istilahnya DBD, demam berdarah. Cuman kadang-kadang kita itu masih kurang memahami pengertian dari demam berdarah tersebut, dokter. Sebelum kita jauh melangkah ke bagaimana pencegahannya nanti.
5: Ya, terima kasih Mbak Anggun ya. DBD ya. Dari DBD singkatan dari demam berdarah dengue seperti yang disebutkan Mbak Anggun tadi. Kalau dari kepanjangannya bahwa sudah pasti bahwa ada demam dan ada tanda-tanda berdarahan ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pencegahannya nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengantisipasi tidak tergigit nyamuk supaya tidak kemasukan virus ini.
4: Oke, nah untuk bedanya sendiri dari demam berdarah dengue ini sama penyakit-penyakit yang gejalanya mungkin panas gitu dokter.
5: Iya.
4: Bagaimana?
5: Terima kasih Mbak Anggun ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan penyakit virus yang lain, tapi mungkin ada kekhasan sendiri, yaitu ada demam, biasanya demam antara kurang dari 7 hari ya, biasanya demamnya tinggi terus, tidak turun dengan obat sampai hari ke-4 ya. Kemudian disertai nyeri pada belakang mata atau di kepala, kemudian nyeri pada otot dan tulang, dan canda khasnya biasanya ada tanda-tanda perdarahan, bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, mimisan, perdarahan gusi, atau mual muntah bisa juga muncul pada orang tertentu gitu.
4: Oke, jadi dokter begitu kita tergigit nih sama nyamuk Aedes aegypti tadi ya namanya ya. Nah itu kapan muncul ciri-ciri yang dokter sebutkan barusan seperti bintik-bintik batuk, juga ada rasa nyeri pada bola mata ya?
5: Iya, belakang mata. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang tergigit dan kemasukan virus ini akan sakit. Jadi ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu di mana pada saat kita digigit nyamuk yang mengandung, bukan mengandung hamil ya, tapi mengandung berisi virus dengue ini. Ada waktu sekitar 10 hari yang dibutuhkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia.
4: Oke, Basuran People, coba kita sekarang beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp 08113060107. Sekarang kita cek dulu dari Bu Ayu di Pasuruan, dokter. Apakah emang fogging ini sangat diperlukan untuk DBD? Oke, jadi memang kita belum ke arah fogging tadi ya untuk pencegahannya ya, dokter ya. Tapi monggo mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
5: Terima kasih Bu Ayu sudah mendahului materi kita hari ini.
4: Keren,
5: jadi
4: ya?
5: Hari ini kan fokusnya adalah pencegahan DBD. Ya, mungkin tadi pertanyaannya fogging ya. Fogging dilakukan sesuai dengan indikasi yang baik ya. Jadi ada penyelidikan dulu memang suatu daerah itu perlu dilakukan fogging atau tidak. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan larva tidak mati. Padahal kita tahu bahwa nyamuk dewasa cuma 20% yang ada di sekitar kita. 80% dalam bentuk telur dan larva. Jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa saja, seminggu kemudian telur dan larva akan tumbuh menjadi nyamuk lagi. Jadi bukan solusi yang utama yang dilakukan.
4: Dan betul. Apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan pencegahannya untuk penyakit DBD ini, dokter?
5: Ya, jadi mulai dari saya dulu sekolah sampai sekarang tetap. Jadi yang utama adalah kita lakukan 3M. Ya, mungkin Mbak Anggun sudah tahu apa itu 3M. Ya.
4: Oke, money. Mencegah, mengubur, menutup.
5: Ya, jadi mencegah DBD dengan 3M yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menguras ya. Bukan menguras uang ya, bangun ya. Jadi yang harus dikuras adalah tempat penyimpanan air yang bisa dilakukan pengurasan. Dikuras, dikeluarkan airnya, terus bukan dikuras biasa, yang harus kita tambahkan adalah menggosok. Jadi dinding-dinding dari tempat penyimpanan air harus digosok karena telur ini nempel di dinding itu tanpa air masih bisa bertahan selama 8 bulan. Bangun.
4: Jadi lama banget.
5: 8 bulan tidak ada air dia masih bisa bertahan. Begitu ada air masuk lagi, dia akan berkembang biak menjadi jentik. Seperti itu. Makanya harus digosok sehingga telur yang nempel tadi bisa lepas semua. Yang kedua, yang kedua adalah menutup ya. Jadi yang ditutup di sini adalah tempat penyimpanan air tadi yang masih berguna. Kita usahakan supaya nyamuk tidak masuk ke dalam tempat itu dan tidak bertelur di tempat itu. Jadi harus kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Mengubur di sini adalah yang tidak berguna dan bisa dijadikan tempat menggenangnya air. Ini harus kita kubur seperti itu.
4: Menguras, menutup dan mengubur.
5: Sekarang ada plus sekarang tapi Mbak Anggun.
4: Kenapa kok ditambahin plus dok?
5: Ya, jadi plus di sini adalah plusnya adalah untuk mencegah gigitan nyamuk itu menyesuaikan dengan masing-masing. Ya, masing-masing di sini. Misalnya di suatu daerah itu plusnya masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, jadi mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan memakai kelambu, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk seperti itu. Kemudian yang plus yang lain bisa gerakan kerja bakti rutin. Nanti intinya adalah mencegah supaya nyamuk dewasa tidak menggigit kita.
4: Jadi yang namanya kerja bakti itu memang dari dulu itu fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan bersama.
5: Betul,
4: ya dokter ya.
5: Kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa melawannya sendiri karena nyamuk ini bisa terbang dengan radius 50 sampai 100 meter. Jadi rutinkan kerjasama, jaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Mungkin itu Mbak.
4: Yang paling penting juga menjaga PHBS tadi ya dokter ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak dokter.
5: Sama-sama.
4: Untuk waktunya, untuk kesempatan sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Ada Dr. Ragil Widodo BE, dokter umum Puskesmas Purwosari, matur nuwun. Dan juga Pasuruan People, Anggun mau pamit. Tetap di Suara Pasuruan.
3: Setelah Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Luwak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Radio Suara Kampar Kabupaten Kampar, Riau. Langsung saja informasi dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ada rekan Edna Laila yang akan berbagi informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Kabupaten Nganjuk melalui penguatan peran keluarga dan jejaring layanan perlindungan.
6: Pendekar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Dinsos P3A. Kegiatan ini melibatkan TPPKK, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyudi Marhen menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi perempuan dan juga anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga mendorong kader PKK untuk aktif melakukan pendampingan serta membantu korban mengakses layanan perlindungan. Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko mengatakan, pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan juga anak. Saya Edna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita bergeser ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada informasi dari Luak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tentang MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar resmi ditutup. Lintau Bo Utara raih juara umum. Informasi selengkapnya bersama rekan Oji.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli SPC di Kecamatan Pariangan Selasa 23 Juni 2026. Pada ajang yang berlangsung selama 4 hari tersebut, Kecamatan Lintobu Utara berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 180 poin. Posisi kedua diraih Kecamatan Rambatan dengan nilai 155 poin. Sementara Kecamatan Makaum menempati peringkat ketiga dengan nilai 148 poin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Tanah Datar pada Jumat lalu secara keseluruhan berlangsung sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, panitia kerja, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap persiapan hingga penutupan kegiatan. Kepada seluruh pimpinan, kafilah dan peserta, Wakil Bupati berpesan agar menjadikan hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan generasi Qur'ani di kecamatan masing-masing. Sementara itu, pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an LPTQ Kabupaten Tanah Datar, Haji Aprizon menyampaikan rasa bangga atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-43 yang pertama kalinya menerapkan sistem EMTQ diikuti sebanyak 744 kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Baik, pendengar, demikian Ojlingga ini LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Rangkaian informasi di sesi yang kedua sudah tersampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif di disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi yang ketiga, ada Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan Radio Suara Tabalong Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Baylove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar RTB Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan berbunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30% masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5% per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar 1% atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk memiliki rumah senilai 240 juta rupiah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Untuk informasi selanjutnya dari Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, ada rekan Rizky Amelia yang akan berbagi kabar lantik 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah. Wapub Dion tekankan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia. Mewakili Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. 61 pejabat tersebut terdiri dari 6 jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 jabatan administrator dan 13 jabatan pengawas dan 29 kepala sekolah. Selain itu, juga dilaksanakan pengangkatan 14 CPNS menjadi PNS, sekaligus mengambil sumpah janji PNS kepada 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, serta tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dion berharap besar para pejabat terlantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Purworejo secara umum. Dion yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi yang tinggi, seluruh jajaran akan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap kebijakan dan program sebagai bentuk wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo berseri, Dion menekankan pada setiap ASN untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Untuk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada informasi tentang BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Tabalong yang berkualitas untuk hadapi bonus demografi. Informasi selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana.
10: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Masa depan Kabupaten Tabalong dinilai sangat ditentukan oleh kualitas remaja yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai generasi penerus pembangunan. Momentum bonus demografi dinilai menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumbantoruan, saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tabalong tahun 2026 di Balai Rakyat Dandung Sukrowardi pada 20 Juni 2026. Menurut Dr. Lasma, saat ini Tabalong berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah apabila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik sejak dini. Karena itu, remaja perlu dibekali pendidikan yang baik, keterampilan hidup, perencanaan masa depan yang matang, serta kemampuan menghindari berbagai risiko sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Melalui program Generasi Berencana atau Genre, para remaja diajak untuk membangun karakter positif, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, ajang pemilihan duta genre juga diharapkan mampu melahirkan figur teladan yang dapat menjadi inspirasi bagi remaja lainnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dr. Lasma berharap para duta genre yang terpilih tidak hanya menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi remaja di lingkungannya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: RBD Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahukah kamu kenapa kita harus mencari tahu tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN? Agar kita bisa melihat seberapa jujur dan berintegritasnya para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah sesuai sumpah jabatannya. Pengumuman LHKPN digunakan sebagai pertanggungjawaban kepemilikan harta serta pengawasan perkembangan harta. Kita bisa melihat semua informasinya di web lhkpn.kpk.go.id pada menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan atau lembaga asal, lalu klik Saya Bukan Robot. Isi kode CAPTCHA dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, lalu isikan info siapa Anda dengan nama, umur, profesi, lalu klik tombol download. Selamat mencoba!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa di program Godo Gado Goyang Dandut Gaya Dong.

tentunya ya tetaplah menjaga kesehatannya, karena kesehatan itulah adalah penting ya bagi kita semua ya pendengar. Oke, pendengar yang berada di luar, hati-hati juga nih, khususnya yang sedang membawa kendaraan ya, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Pendengar, seperti biasa di sore hari ini ya, Ulfa akan mengajak pendengar sekalian untuk bergabung di line telepon kami dan juga melalui SMS dan chat kami di nomor 0811-5811-683. Kali ini pendengar boleh untuk request lagu ya, dan kirim-kirim salamnya pastinya di nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya chat yang sudah masuk untuk sesi pertama pendengar. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Roma Irama, judulnya Setan Pasti Kalah. Semoga ada nih lagunya ya Mas Hadi ya. Setan Pasti Kalah ya, memang harus tuh. Kalau enggak kalah, kita yang kalah, nanti bahaya ya. Oke, lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Salah satu fans setia ya, dari awal nih ya. Oke, Mas Hadi ditunggu lagunya, semangat selalu nih di sore hari ini ya. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk nih dari Mas Hadi ya, request lagunya Roma Irama, Setan Pasti Kalah. Semoga ada nih.

Sayang sekali Mas Hadi ya, tak cek sekalinya nggak ada nih. Setan pasti kalah insya Allah ya, minggu depan ya ada nih ya. Yang ada cuma setan kredit aja nih. Bagi yang kredit ya, jadi bisa ngusir nih. Bisa ngusir penagih ya di rumah ya. Gincu sama dasi. Oke, tak carikan dulu gincu ya. Gincu. Mana gincu pemikat? Yang ada gincu pemikat aja nih, Mas Hadi dari Wawa Marisa. Gimana nih? Maafkanlah ya. Kalau nggak ada, aduhai aja. Fit Reza Umami. Oke. Aduhai. Aduhai. Aduh, manisnya. Aduhai. Oke, Mas Hadi, aduhai aja nih ya. Oke, terima kasih nih Mas Hadi ya sudah bergabung. My I am sorry nih, lagunya yang berapa nih, yang gincu sama setan itu nggak ada. Oke, diganti sama aduhai ya. Baik, di belakangnya Mas Hadi ada lagi nih, siapa nih? Siapa nih ya?

0: Dari siapa nih, Dada? Gak ada namanya nih ya. Dari 166, ujungnya 66 ya. Langsung saja Ulfa bacakan ya, catnya 66. Goda gado goyang dandut gaya dong. Assalamualaikum Mbak Ulfa, mau request lagu Elvi Sukayasi Dusta. Lagunya untuk yang lagi monitor, buat yang baca terima kasih. 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, terima kasih kembali ini buat 1666 ya. Oke, terima kasih sudah bergabung nih ya. Oke, yang di belakangnya 166 siapa nih? Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo Goda Gado. Halo. Halo. Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Mala di Pinang, Mbak.
0: Mbak Mala di Pinang. Terima kasih nih buat Mbak Mala ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Mala.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Mbak Mala mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Nara-Nara Cinta. Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada ya. Oke, salam-salamnya nih. Nada-nada cinta.
1: Nanya aja sama Cil Banjar ya.
0: Sama Cil Banjar.
1: Mendengarkan. Nanya aku nggak pilih nanya aja sama Cil Banjar. Semoga mendengarkan.
0: Iya. Semoga mendengarkan ya. Iya, kayaknya mendengarkan deh ini sama Acil ini. Sebentar lagi tuh Acil pasti nelpon deh. Iya. Oke. Cuman itu aja nih salamnya.
1: Yang sudah masuk tadi, Mbak.
0: Yang sudah masuk Mas Hadi sama siapa nih? 166 ya. Gak tahu nih, gak ada namanya. Amin. Yang penyiarnya gak didoakan gak? Hah? Oke, terima kasih nih buat Mbak Mala ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Mala. Baik Mbak Mala, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya ada lagi nih yang masuk ya. Aduh, ternyata putus ya. Oke. Oke. Oh, ada lagi nih. Oke, halo Goda Gado.
2: Halo Goda Gado, yang dendut gaya dong.
0: Jaka, baru disenggol Mbak Mala ini.
2: Mbak Mala mencari Acil terus.
0: Iya, baru disenggol.
2: Mbak Mala mana bertamuan, Acil di anu pasar induk, saya mana bertamu. Gitu. Mana melihat Acil Banjar, menang pilihnya jauh.
0: Iya.
2: Di pasar induk, kalau ke pasar induk boleh kan, enggak malah mana kita mau Acil Banjar pasar induk untuk kan.
0: Makan gorengan ya.
2: Iya, menarik makan kena Acil Banjar lawan enggak malah. Mun pina jauh kan dia harap kada datang 2 bulan 2 bulan. Bisa balik anu nih balik halua itu lah.
0: Iya benar.
2: Bisa balik enggak malah ulang.
0: Iya, jadi sama Mbak Mala ini janjian mau ketemu buat terakhir makan. Ya,
2: Mbak Mala dengan parak ha, di anu itu. Nggak anu kiri nggak ada sing di tengah 2 bulan. Ya. Bisa balik haluan pulang nih kan Mbak Mala kan. Saya tahu Mbak Mala. Apa kabar Mbak Mala? Saya tahu kabar Mbak Mala. Aku bisa balihan Mbak Mala selang lainan.
0: Jadi nggak ada
2: mana anu Mbak Fiona kan ada anu di telepon nggak ada mangkat lagi sudah. Iya. Kadang anu nih kalau anu aja.
0: Acung mau rekas lagunya siapa nih?
2: Atunya. Atau Mbak
0: rekus lagunya siapa nih, Cil? Buat Mbak Mala sama Mbak Fiona nih.
2: Banyak nonton dua-dua. Kada kaungkusan kalau banyakan ayam.
0: Jadi lagu apa nih, Cil? Aduh, Cil ini bikin sakit perut nih.
2: Bagai ranting yang kering aja, Is Dahlia.
0: Is Dahlia ya.
2: Pada kanan Bapak Yuna, perlahan atau mau acil benjar, pasal induk, untuk kanan narak termakan di Tuhan Bapak Yuna. Lawan si Ano, lawan Mbak Mala. Mbak Mala atau parak sedikit. Tertawa, harus melupak. Kalau banyakan ayang ini, payu banget acil benjar nilai, melupak. Salam-salamnya dari Yuna.
0: Salam-salamnya
2: Gesan Mas Bin, Gesan Mbak Mala tadi, nah salam balik Mbak Tiuna juga. Mas Bin, Mas Jai, Pak Bekri, Pak Suli, Mas Daniel di Betuta, ini tetawaan gue hanya mendengarkannya. Aur Acil hadisannya terus. Apalagi cinta di Kabu, cinta di Bengalun. Kalau banyakan ayam, Mbak Aurel aja di Bengalun. Mbak Ritmo di Rangkul. Bunda Ejen di Kampung Santur, Bunda Betu Ampar. Punya salam aja sendiri ke anak. Mana yang kada ada singgul itu, mohon maaf. Buat Mbak Ulfah, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih ini buat Acil Banjar ya. Sudah bergabung lagi nih Acil Banjar. Semoga Acil Banjar secepatnya dapat jodoh ya, biar nggak galau lagi nih Acil. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada 4 ya pengerekas untuk sesi kedua, pertama nih pendengar,

Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada empat ya pengrekos untuk sesi pertama ya dari Mas Hadi ya. Request lagunya Roma Irama featuring siapa tadi ya? Aduhai ya, dan juga dari 166 request lagunya Elvi Sukaisi, Dusta, dan yang kedua dari Mbak Mala ya, request lagunya Evi Tamala, Nada Nada Cinta, dan selanjutnya dari Acil Banjar, request lagunya Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh empat pengrekes untuk sesi pertama pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, inilah lagu persembahan dari Roma Irama, Aduhai ya. Sayang sekali Mas Hadi ya, dari Reza Umami. Sayang sekali nggak ada nih. Jadi Ulfa putarkan dengan lagunya Roma Irama aja ya. Semoga terhibur nih Mas Hadi.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh empat ya pengerkus untuk sesi pertama tadi, pendengar. Baik, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing ini barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-581-683. Oke, pendengar, sudah ada nih yang mau bergabung dari Mas Trimo nih, pendengar. Baik, langsung saja Ulfa bacakan nih ya chatnya Mas Trimo untuk sesi kedua nih. Goda-gado, goyang dandut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Yunita Ababil, judulnya Trauma. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo. Baik, Mas Trimo, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada satu chat yang masuk untuk sesi kedua ya, dari Mas Trimo, request lagunya Yunita Ababil, Trauma. Oke, yang di belakangnya Mas Trimo siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-581-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, goda-gado. Halo, goda-gado. Mas Trimo. Oke. Halo, goda-gado.
1: Halo, goda-gado, goda-gado.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Ini Mbak Retno, Mbak Retno dirangkul, Mbak.
0: Mbak Retno, terima kasih nih buat Mbak Retno ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Retno.
1: Iya, Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di Rantau Pulung? Hujan atau panas nih?
1: Panas, Mbak.
0: Ah, panas. Oh.
1: Iya, Mbak, enggak ada hujan nih.
0: Oh, enggak ada hujan nih ya. Kapan-kapan nanti aku ke Rantau Pulung, nanti kita makan bareng ya, pertemuan gitu.
1: Mbak di SP berapa?
0: SP3.
1: Blok?
0: Ya.
1: Bloknya nomor berapa? Blok?
0: Blok C.
1: Blok C.
0: Kalau Mbak Retno blok apa?
1: Lama enggak kesangat, lama enggak kesana Mbak,
0: iya,
1: jadi lupa
0: iya,
1: sudah.
0: Lama, iya.
1: Oh, lupa.
0: Jadi sekarang di mana nih?
1: Di Sangatta aja, Mbak.
0: Oh, di Sangatta ya. Oh. Dekat dong. Mbak. Nanti jalan-jalan iya. Ya ke studio.
1: Iya, Mbak.
0: Iya. Jadi ketemu fans nih ya.
1: Ketemu jadi, Mbak.
0: Iya, benar banget. Oke, Mbak Retno mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Cici Paramida aja.
0: Cici Paramida, apa nih judulnya?
1: Judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama, oke. Salam-salamnya nih.
1: Lagunya buat Mbak Fiona-nya aja sama Akhir Banjir, semoga mendengarkan.
0: Oke, Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Oke. Banyak banget nih yang jadi idolanya Acil Banjar sama Mbak Fiona ini ya. Mana nih Acil, ya, dengar ya. Semoga Acil Banjar sama Mbak Fiona dengar nih. Banyak ya, yang
1: mendengarkan dia, Mbak.
0: Iya. Oke nih. Mas Trimo juga nih di blok apa nih Mas Trimo? Di blok Z kah? Di blok apa nih Mas Trimo? Jadi kita fans ya, ketemu fans ya, gimana nih ya? Oke, terima kasih nih. Salam-salamnya nih Mbak Retno.
1: Salam salamnya buat Mas Rimonya sekeluarga dimudahkan untuk dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Buat Mbak Roro, Mbak Roro udah masuk lagi kan Mbak?
0: Iya, sibuk sama ngurusin babies.
1: Oh iya Mbak.
0: Sama
1: buat
0: babynya.
1: Buat semuanya aja dimanapun berada buat Mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Mbak Retno ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Retno ya. Oke, Mbak Retno, ditunggu lagunya. Nampaknya banyak banget nih yang mempersatukan ya. Yang mempersatukan Acil sama Mbak Fiona nih ya. Jadi mak comblang nih ceritanya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya request untuk sesi kedua nih pendengar, dari Mas Trimo request lagunya Yunita Ababil, Trauma, dan selanjutnya dari Mbak Retno nih request lagunya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi jangan tunggu lama-lama nih Acil Banjar melamar ya. Oke, pendengar. Baik, lagu ini juga khusus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur juga nih, dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya, juga semoga terhibur dan semoga menjadi fans yang setia nih di RPD Kutim ya. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah beraktivitas di sore hari ini ya, semoga menjadi penyemangat ya. Dan juga teman-teman yang ada di tambang nih, di perkantoran juga, dan juga di yang berdagang di kaki lima ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezekinya bertambah banyak nih semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

99.4 FM. Pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-51 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka lagu dari Cici Paramida menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Karaya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo, selamat.
0: Halo Dita.
1: Halo RP, selamat sore.
0: Sore, Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih RP.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul.
0: Waduh, cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik Dita, untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan Dita.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
3: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalnya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampung. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada dua. Tahun ini ada dua sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru. Yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di draw ada dua sekolah yang menerima siswa baru. Ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
2: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kula, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembali kepada rekan RV di Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur, dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara, implementasi program prioritas nasional 2025-2029, pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada, 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Ini jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah, Fitriyati, menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia dini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin kurangnya sosialisasi ya, jadi orang tua ini kadang ada juga yang kurang kepada anak usia dini. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan lagi.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Oke, ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah kita.
0: Mada. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul, ya emang ada tuker aja biasa. Tapi mau bikin kaget mbaknya juga sih sebenarnya.
0: Makanya, kejutan ya. Ih ya ampun, ngapain sore-sore
1: ya. Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, Mada.
1: Ini sama berarti ya, Mbak.
0: AC gak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget. Tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana. Informasi apa dari Banjarmasin, Mada?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi. 3.
2: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
3: Untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri. Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
2: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
4: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
2: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya, kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunu kan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan nggak salah lagi nih. Tiara. Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu, sayang.
1: Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Tidak salah kok, Kak Ervi benar.
0: Oh, alhamdulillah ya. Takutnya nanti pranknya berlanjut sampai Nunu kan. Ya?
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Nunu kan gimana nih kabarnya, Tiara?
1: Dari Nunu kan sendiri sore hari ini sangat cerah ya, setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul
0: bisa
1: sekali.
0: Gitu ya. Iya, habis bisa hujan gitu. Lebat terus panas gitu ya.
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini gitu.
0: Aduh, harus jaga kesehatan ya Tiara, itu cuacanya nggak baik-baik aja ya.
1: Betul, betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya.
0: Betul, baik. Ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, Ervi, untuk Nunukan sendiri ada kabar mengenai tiket kapal Pelni yang ludes terjual selama beberapa hari ke depan karena momen libur sekolah.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Tiara.
1: Baik, terima kasih rekan Ervi, pemirsa dan pendengar. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 mendatang akibat membludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
3: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
2: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung liburan anak-anak sekolah anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
2: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik rekan Ervi, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
0: Terima kasih Tiara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Nah, di Kota Cantik Palangkaraya saya jumpai Seno. Halo, Seno.
1: Halo, selamat sore, RP.
0: Sore, Seno, bagaimana cuaca di sana? Kok kayaknya teduh gitu ya bawaannya? Apa memang
1: iya.
0: Vibes-nya seorang Seno yang teduh atau cuacanya?
1: Iya, teduh ini di studio. Di luar sana sama seperti Tarakan ya. Panas
0: ngamuk.
1: Juga. Sama juga, RP. Iya.
0: Waduh, baiklah, baiklah. Tapi Seno dan all team sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, RP, di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Seno?
1: Oke, RP ada informasi tentang pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat. Karena dalam kegiatan ini, banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosep. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat. Karena dalam kegiatan ini, banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Herius menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyebut, kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya. Nah, sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh, ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah. Ya, jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK ya, LPTK pemerintah provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai apa, pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta lembaga pengembangan tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.

Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat pagi pendengar, saat ini Anda bergabung dalam Warta Kutim Pagi untuk edisi siar Jumat 26 Juni 2026. Baik pendengar, bersama saya Christine Karel, sejumlah informasi dan sejumlah media akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini di Warta Kutim Pagi. Dan informasi yang kami sajikan diantaranya, BKP SDM Kutim terapkan manajemen talenta ASN lewat indikator 9 box matrix. Wujudkan birokrasi profesional, Kutai Timur terapkan manajemen talenta ASN. Kutim minta investasi berpihak ke warga, ini syarat untuk investor. Pertama di Kaltim, Kutai Timur punya perda olahraga pelajar. Baik pendengar, untuk saat ini kita sudah berada di menit ke-46 lepas dari jam 7. Dan untuk Warta Kutim Pagi bersama saya Christine Karel, inilah informasi selengkapnya.

Baik pendengar, BKPSDM Kutim terapkan manajemen talenta ASN lewat indikator 9 box matrix. Dikutip dari laman pro.kutaitimurcup.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menegaskan komitmennya dalam mempercepat penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari transformasi birokrasi berbasis sistem merit. Implementasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan karir ASN dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kinerja serta potensi pegawai. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kutai Timur Misliansyah dalam kegiatan sosialisasi manajemen talenta ASN tahun 2026 yang dihadiri Bupati Ardiansa Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Termasuk pimpinan perangkat daerah dan pengelola kepegawaian di Ruang Akasia GSG Bukit Pelangi di hari Kamis 26 Juni 2026. Salah satu instrumen utama dalam manajemen talenta ASN adalah 9 box matrix. Di mana ini adalah kinerja performance dengan mengukur pencapaian hasil kerja ASN berdasarkan target dan evaluasi kinerja. Dan kedua yaitu potensi potentier yang mengukur kapasitas ASN untuk berkembang, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta menduduki jabatan strategis. Selanjutnya dari kombinasi kedua indikator tersebut, ASN ditempatkan dalam 9 kategori yaitu kotak 1 untuk kinerja rendah dan potensi rendah yang membutuhkan evaluasi dan pembinaan khusus, di mana ada kotak kedua dengan kinerja cukup dengan potensi rendah, kotak 3 kinerja tinggi namun potensi masih perlu dikembangkan, kemudian kotak 4 yaitu kinerja rendah dengan potensi sedang, kotak 5 kinerja dan potensi yang berada di tingkat menengah, kemudian kotak 6 kinerja baik dengan potensi berkembang, kotak 7 kinerja tinggi dan potensi tingkat kandidat talenta strategis, kotak 8 potensi sangat tinggi dengan kinerja kuat calon pemimpin masa depan, dan kotak 9 kinerja dan potensi terbaik talenta utama yang diprioritaskan untuk pengembangan karir. Dan ditegaskan ANCA manajemen talenta ASN merupakan sistem pengelolaan pegawai secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, pengembangan, penempatan hingga mempertahankan ASN terbaik. Penempatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan pengembangan potensi, digitalisasi dan pengelolaan karir ASN secara terintegrasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengurangi praktik pengelolaan karir yang subjektif karena terus proses berbasis data kinerja dan kompetensi. Manajemen talenta memberikan manfaat besar bagi organisasi antara lain menutup kesenjangan kompetensi melalui pelatihan, coaching, mentoring, serta penugasan strategis. Selain itu, sistem ini memastikan keberlanjutan kepemimpinan melalui tersedianya kader ASN yang siap mengisi jabatan strategis. Bagi ASN, sistem ini memberikan jalur karir yang lebih jelas karena setiap pegawai memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi. Pengelola pegawaian di setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas data kinerja dan potensi agar sistem berjalan akurat. Melalui penerapan manajemen talenta, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkelas dunia untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Baik pendengar, itu tadi informasi yang bisa disampaikan. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Wujudkan birokrasi profesional, Kutai Timur terapkan manajemen talenta ASN. Informasi dikutip dari pro.kutaitimurcup.go.id.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan sosialisasi manajemen talenta aparatur sipil negara tahun 2026 di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi pada Kamis 26 Juni 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Kutai Timur Radiansa Sulaiman didampingi Wakil Bupati Mayunadi, Kepala BKPSDM Miss Liansyah, serta jajaran para Kepala Perangkat Daerah, Camat Sekabupaten Kutai Timur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta undangan lainnya. Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah Pemkab Kutai Timur dalam percepat penerapan sistem manajemen talenta ASN sebagai upaya mewujudkan tata kelola kepegawaian yang objektif, transparan, dan berbasis sistem merit. Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, Pemkab Kutim telah membentuk komite talenta yang bertugas memberikan rekomendasi terkait ASN yang memenuhi kualifikasi untuk pengisian jabatan kosong, mutasi maupun rotasi. Selain itu, telah dilakukan pemetaan potensi dan potensi terhadap 2.449 pegawai ASN melalui asesmen menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dan aplikasi Pro ASN BKN yang berlangsung sejak 2023 hingga 2025. Sementara itu, arahan dari Bupati Kutai Timur Adiansa Sulaiman menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta harus diikuti dengan peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan integritas ASN. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga menjaga etika, akhlak, serta menjalankan tugas sesuai visi dan misi pemerintah daerah. Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh ASN Kutai Timur untuk memahami sistem manajemen talenta dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tata kelola birokrasi yang lebih profesional. Dengan penerapan manajemen talenta ASN, Pemkab Kutim menargetkan terbentuknya birokrasi yang lebih efektif, memiliki kader pemimpin berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik pendengar, itu informasi yang bisa dapat kami sampaikan. Informasi berikutnya diantaranya. Kuti minta investasi berpihak ke warga, ini syarat untuk investor.

Deputi minta investasi berpihak ke warga, ini syarat untuk investor. Informasi dikutip dari pro.kutaitimurkap.go.id. Di tengah geliat investasi yang terus merambah Kutai Timur, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan sebuah garis batas yang tidak boleh diterobos. Daerah yang dianugerahi sumber daya alam melimpah itu membuka pintu bagi penanam modal dengan syarat yang tegas. Menerap tenaga kerja lokal, menghormati kawasan adat dan budaya, serta menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Adiansyah Sulaiman seusai membuka sosialisasi keamanan pangan di ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kutim bekerja sama dengan BPOM Samarinda itu turut dihadiri Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto dan Kepala Dinas Kesehatan Kutim Dr. Yohanes Sri Kurniawan. Penegasan itu muncul seiring proses sosial mapping atau pemetaan sosial yang dilakukan PT Itkaca Resource sebagai bagian dari persiapan operasional perusahaan yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Bagi Ariansyah, kehadiran investasi tidak boleh berhenti pada perputaran modal dan aktivitas produksi. Investasi harus menjelma menjadi wahana yang menghadirkan keselamatan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh perusahaan yang akan beroperasi di Kutim untuk mematuhi regulasi daerah, terutama menyangkut ketenaga kerjaan. Saat diwawancari oleh awak media, Bupati menyampaikan bahwa kepada seluruh perusahaan yang akan beroperasi di Kutai Timur, termasuk PT Itkaca Resource, bahwa kita sudah memiliki peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang mengatur minimal 70% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal. Ini bukan sekedar angka tetapi bentuk keberpihakan kepada masyarakat Kutim agar mereka mendapatkan manfaat langsung dari investasi yang masuk. Ketentuan tersebut menurut Ariansyah bukan hanya soal memenuhi presentasi perekrutan, perusahaan juga dituntut berperan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

Namun perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada urusan ketenaga kerjaan, Ardiansa juga menyoroti pentingnya menjaga ruang budaya yang telah bertahan lintas generasi. Ia meminta setiap perusahaan melakukan pemetaan sosial secara menyeluruh sebelum memulai aktivitas operasional. Menurutnya langkah tersebut menjadi ikhtiar penting untuk mengidentifikasi wilayah adat, situs budaya, dan ruang hidup masyarakat yang berpotensi terdampak aktivitas investasi. Menteri Pendidik yang pernah bertugas di Muara Bengkal itu menekankan bahwa investasi ideal adalah investasi yang menghadirkan titik temu antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, perlindungan budaya lokal, dan kelestarian lingkungan. Melalui sikap tersebut, Kuti menegaskan arahan pembangunan yang ingin ditempuh. Ukuran keberhasilan daerah tidak semata dihitung dari besarnya nilai investasi yang masuk, melainkan dari sejumlah manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa meninggalkan warisan budaya dan kelestarian alam yang menjadi titipan bagi generasi mendatang. Baik pendengar, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Kutim Pagi. Dan demikian informasi tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Akhir kata saya, Christine Karel yang bertugas di pagi hari ini, mohon undur diri dari Jalan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM. Mandiri kita bisa.